Lihatan dan kekuatan kami selama hidup kami, dan jadikannya pewaris daripada kami, dan jadikanlah pembalasan kami ke atas mereka yang telah menganiayakan kami, dan kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menghadapi mereka yang memusuhi kami. Dan janganlah engkau, ya Allah, jadikan kami ditimpa musibah dalam agama kami, dan janganlah engkau, ya Allah, jadikan kehidupan dunia sebagai minat kami yang terbesar dan sebagai penghabisan pencapaian segala ilmu pengetahuan kami. Dan janganlah engkau jadikan kami, ya Allah, mereka yang tidak menaruh kasihan belas kepada kami itu berkuasa di atas kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Baik, kita balik pula ke ramalan cuaca untuk negeri Pahang hari ini, hari Ahad 19 Julai 2026. Keadaan cuaca pada sebelah pagi dijangka baik tanpa hujan di kebanyakan kawasan di seluruh negeri. Bagaimanapun, menjelang petang, orang ramai terutama yang berada di kawasan pendalaman dinasihatkan supaya bersedia kerana ribut petir dijangka berlaku di beberapa lokasi. Keadaan yang sama dijangka berterusan hingga ke waktu malam. Jadi kepada anda yang merancang untuk pulang ke kampung, melakukan aktiviti riadah, berkebun atau berada di kawasan rekreasi dan sungai di pedalaman, sentiasalah berwaspada serta ikuti perkembangan cuaca semasa. Untuk suhu pula, bacaan minimum dijangka sekitar 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum boleh mencecah 34 darjah Celsius. Panas juga tu. Jangan lupa minum air banyak. Itulah sedikit sebanyak ramalan cuaca Pahang untuk hari ini. Semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa utamakan keselamatan ketika cuaca tidak menentu. Teruskan bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Oh, dengar Pahang FM bersama Zul Adi.

0: FM, DJ Eli dan juga DJ Pahang FM bersama-sama dengan DJ Hazwan. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat berhujung minggu. Eli, Hazwan, okey?
1: Yeah. Waalaikumsalam. Okey, sihat-sihat ni.
2: Okey, alhamdulillah.
0: Kalau dekat Kuala Lumpur, Lembah Kelang semalam hujan lebat, ada yang kawasan banjir, mendung. Yeah. Tidak bererti hujan tapi dalam hati walaupun mendung tetap ceria. Kalau di Pahang, Hazwan, macam mana?
1: Kalau di Pahang, kalau kita tengok pada cermin ajaib kat belakang ni, cuaca cerah.
0: Cerah, panas.
1: Cerah, panas pagi-pagi ni.
0: Okey. Kalau dekat sana, apa perkembangan aktiviti yang berada di sekitar Kuantan ke, ataupun aktiviti-aktiviti di Pahang ke, ataupun aktiviti yang dianjurkan oleh Pahang FM? Hazwan,
1: okay,
0: boleh kongsikan.
1: Okey. Ni sedikit perkongsian lah. Sebenarnya orang kata nak menghadapi sukma lah yang saya nak kongsikan. Okey. Fokus kita pada orang kata minggu depan ni akan tertumpu kepada persediaan Rapi Bumi Darul Pahang menjelang Temasya Sukan Malaysia Sukma dan Para Sukma ke-22 di Selangor yang tak lama lagi lah. Untuk makluman penonton sekalian, dijangkakan pada Selasa nanti 28 Julai ini bakal berlangsungnya majlis penyerahan Bendera Kontinjen Negeri Pahang yang akan disempurnakan oleh Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada tepat jam 3 petang. Dan majlis penyerahan bendera ini merupakan simbolik sokongan tidak berbelah bagi baginda serta komitmen padu pihak kerajaan negeri terhadap pembangunan sukan di Pahang. Dan bercakap tentang kekuatan, Kontinjen Tok Gajah kali ini tampil dengan misi serampan dua mata. Dan bagi Temasya Sukma, Pahang mempertaruhkan seramai 737 orang atlet yang akan dipandu oleh 215 orang pegawai. Dan manakala untuk Para Sukma pula, seramai 132 kekuatan jentera sudah bersiap siaga sepenuhnya. Dan secara keseluruhannya, Kontinjen Pahang akan menggegarkan Bumi Selangor menerusi penyertaan dalam lebih kurang 388 acara. Dan melalui majlis pelepasan rasmi ini nanti, kita mengharapkan ia menjadi cetusan inspirasi dan suntikan semangat yang membara buat semua kontinjen sebelum melepas ke medan perjuangan. Dan doa kami di Pahang FM ini, semoga kontinjen Pahang mampu menterjemahkan latihan berbulan-bulan kepada pingat emas, mencetak prestasi cemerlang dan sekaligus mengharumkan nama negeri Pahang di pentas Selangor 2026. Dan itu antara pengisiannya lah untuk dari Pahang hari ini yang berita baik sebenarnya.
0: Kalau Hazwan, sukan apa?
1: Kalau apa tu, sukan
0: apa biasa kalau aktif? Kalau kalau tak bekerja ataupun off day kan, biasa suka main apa?
1: Saya suka apa, badminton. Tapi lepas kejeran pada lutut yang agak slow. Tengah recovery sekarang.
0: ACL ke MCL ke apa?
1: Tak. Dia just otot koyak.
0: Oh, otot koyak. Selepas ni kalau dah sembuh, salah satu sukan yang bagus yang tidak menggunakan impact lutut, berenang.
1: Berenang.
0: Boleh?
1: Saya tak reti berenang. Nanti lemas.
0: Tak apa, kita boleh terapung. Manusia ni kena percaya, kita akan terapung juga walau bagaimanapun.
1: Bagi life jacket, saya percaya.
0: Okay, kalau itu cerita. Apa?
1: Bagi life jacket, saya on.
0: Tapi kena belajar berenang sebab itu adalah skill untuk hidup kan.
1: Betul.
0: Tak apa, life jacket eh.
1: Betul. Boleh.
0: Nanti dengan saya nanti.
1: Baik.
0: Kelas one-to-one dengan saya. Okay. Eli. Kalau di Pahang FM pula, apa ceritanya yang Eli nak kongsikan? Masih banyak durian ke dekat sana ataupun bagaimana?
2: Wah, durian ya, memang sekarang ni musim lambatkan durian yang banyak di Perak lah. Perak ni merupakan pengelola durian terbaik lah kita kan. Boleh kata isinya cukup kuning, macam gold kan, cukup sedap. Kalau macam nak datang ke Perak, boleh lagi merasai kenikmatan durian yang ada di Perak ni. Memang insyaAllah banyak lagi durian yang ada di Perak ni kan. Itu dia.
0: Eli suka makan durian Perak? Makan durian jenis apa?
2: Saya semua durian boleh.
0: Boleh eh?
2: Asalkan durian.
0: Okey, Eli selain. Okey, itu cerita durian lah. Kalau di Perak FM lah, apa aktiviti-aktiviti yang Eli nak kongsikan?
2: Ya, terima kasih banyak. Okey, sekarang ni seperti yang saya maklum ya, sekarang ni pagi ni bahawa diadakan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan Najwa Jalur Gemilang 2026 yang berlangsung ketika ini di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Adnan Shah Ipoh pada pukul 10 pagi nanti ya. Dan untuk makluman semua, majlis ini akan disempurnakan oleh Perdana Menteri kita yang dikasihi yang berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, dan juga komo juga boleh mengikuti siaran langsung majlis peluncuran ini melalui saluran RTM TV satu dan juga di Perak FM ya, bermula pukul 10 pagi nanti. Jangan lupa kita saksikan bersama-sama. Dan untuk maklumat juga, majlis peluncuran ini menjadi acara pembuka kepada sambutan Bulan Kebangsaan seluruh negara dan menandakan bermulanya pelbagai program serta aktiviti menarik patriotik yang akan diadakan sepanjang bulan menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ya. Dan untuk tema Hari Kebangsaan tahun ini seperti yang kita sedia maklum, iaitu Malaysia Madani Sejahtera Dinikmati ya. Dan jadi marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat ceritakan negara ini dengan mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang perpaduan kamu dan juga kebanggaan rakyat Malaysia. Itu dia ketika ini berlangsungnya program peluncuran majlis peluncuran Bulan Kebangsaan Jalur Gemilang 2026.
0: Ada apa program istimewa kalau di Perak FM sendirilah sempena dengan bulan kemerdekaan? Kalau nak kongsikan sedikit, Eli, ada ke program-program yang dianjurkan oleh Perak FM?
2: Ya, selalunya ada. Kadang kita akan pertama kali yang kita akan buat itu kita menghiaskan dulu sekitar kawasan kompleks RTM ni kan. Dengan kibaran Jalur Gemilang, bendera Perak dan sebagainya, cantik dulu semua kan. Lepas tu baru kita adakan program. Antaranya kita akan menjemputlah yang pernah berjasa pada negara kita untuk datang ke konti. Kita akan bersama-sama sesi wawancara dan juga kita akan juga mempelawa para pendengar kita untuk sama-sama meriahkan sambutan Hari Kebangsaan. Itu dia. Jadi bila kita bersama-sama dengan pendengar setia Perak FM ni, pastinya pendengar kita rasa bangga. Sebab apa? Bukan kita nak sekarang ni, kita nak radio ni sebagai medium dua hala lah kan. Macam sekarang ni. Yeah. Radio sebelum ni hanya mendengar suara saja. Tapi sekarang ni dapat melihat wajah DJ penyampai kan. Itu dapat kita menyemarakkan lagi secara radio kita. Betul tak Azwan?
1: Betul. Kalau dulu macam saya dulu appear dekat berita je. Sekarang ni di radio boleh keluar lah. Kalau dulu duduk berita lah kalau nak keluar di DJ TV kan.
0: Di radio kan. Sekarang orang boleh tengok wajah DJ Eli dan juga DJ Hazwan.
1: Betul.
0: Okay. Terima kasih Eli, terima kasih Hazwan.
2: Okay,
0: di atas sedikit
2: terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Ridwan.
0: Okay, kita teruskan selamat pagi Malaysia. Kalau di Kuala Lumpur hujan lebat. Okay, terima kasih. Bye-bye. Kita ke Map Malaysia seketika. Kita nak tengok apakah jangkaan cuaca pada hari ini di seluruh Malaysia. Rakan kami di Map Malaysia sudah pun bersedia. Kita berlintas langsung di Map Malaysia sekarang.
3: Silakan. Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM. Mengapa aku masih kesunyian? 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang. Jangan, jangan.

0: hanya di Pahang FM. Satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat pagi Oma Rodo-Rodo yang setia menemani saya daripada sejak 6 pagi tadi di Zon Aktif hari ini seperti yang kita janjikan. Inilah segmen yang dinanti-nanti oleh pecinta muzik klasik tanah air iaitu Carta Top Pop Yeah Yeah. Dan selama 1 jam akan datang ni bermula 9 suku nanti kita akan mengimbau kembali zaman kegemilangan muzik pop ye ye yang pernah mencetuskan fenomena sekitar era 60-an dan 70-an. Irama ni dia sederhana, lirik yang dekat di hati serta sentuhan muzik yang malar segar menjadikan lagu-lagu ini terus diminati sehingga ke hari ini. Dan minggu ini saya akan bawakan 10 lagu terbaik sepanjang zaman yang terus menjadi pilihan peminat. Daripada karya yang pernah menguasai carta hinggalah lagu yang masih menjadi siulan pelbagai generasi, semuanya ada dalam senarai kali ini. Jadi kekal bersama kami untuk mengetahui lagu manakah yang berada di kedudukan nombor 10 dan siapa pula yang bakal dinobatkan sebagai juara carta top pop ye ye minggu ini. Dan terima kasih kerana terus memilih Pahang FM satu pilihan. Dan saya Hazwan, inilah carta top pop ye ye. Kita mulakan dengan nombor 10.
3: Nombor 10.

Ah, itulah dia tadi lagu dendangan daripada SG Band, Cik Ainun Janda Muda. Okey, pastinya pagi ni mungkin dah kata 5 lagu tadi dah dengar kan. Ah, kepala pun dah start goyang-goyang. Okey, sekarang ni tibalah masanya. Pagi ni kita nak imbau kembali biodata ringkas penyanyi bervokal Luna yang memegang gelaran Ratu Pop Ye Negara. Dan siapa lagi kalau bukan Biduanita Sanisa Huri. Dengan nama saja mesti ramai yang terbayang senyuman manis dan suara merdu beliau kan. Okey, jom kita semak 3 trivia menarik tentang pemata seni kita ini untuk pagi ni. Fakta pertama, Sanisa Huri sebenarnya dilahirkan di Singapura pada 7 Januari 1952. Beliau mula mencipta nama dalam industri seni tanah air sejak era

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
2: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
3: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video, satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
4: Ha, inilah Gen Z panggil Ha, Brain rot.
5: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
2: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
3: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
4: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
6: Pesanan khidmat ini daripada Pahang FM.
7: Jalan-jalan dengan sepatu roda ko, kiri kanan ikuti irama lagu.
8: Baik, jam sekarang menunjukkan pada pukul 9.49 minit pagi. Sekarang kita dalam sedar tak sedar, kita dah berada di jam-jam terakhir zon aktif untuk hari ini. Dan sedikit perkongsian lah. Anda pernah dengar tak perkataan orang disebut joy killer? Ha, ada tak awak pernah dengar orang cakap, jangan ajak dia tu, dia tu joy killer? Okay, ni saya nak kongsikan lah. Istilah joy killer ni biasanya merujuk kepada seseorang yang dikatakan suka mematahkan semangat, terlalu negatif atau membuat suasana yang ceria jadi suram. Tapi pernah tak kita fikir adakah seseorang itu memang sengaja mahu menjadi begitu? Kadang-kadang seorang yang kelihatan serius atau terlalu berhati-hati sebenarnya sedang memikirkan risiko. Ada juga yang banyak memberi peringatan kerana tidak mahu orang lain mengulangi kesilapan yang pernah mereka alami. Namun, kita sering dilabel sebagai joy killer. Mungkin ada baiknya kita muhasabah diri. Mungkin cuba lihat cara kita menyampaikan pandangan. Adakah kita terus mengatakan tak boleh, mustahil atau jangan buat, tanpa memberi cadangan yang lebih baik. Kritikan tu penting, tetapi jika disampaikan dengan hikmah dan disertakan penyelesaian, orang lebih mudah menerima. Daripada hanya mencari kelemahan, cubalah menjadi individu yang membantu mencari jalan keluar. Dan dalam masa yang sama, kita juga jangan terlalu cepat melabel orang lain. Tidak semua yang memberi teguran itu berniat negatif. Ada yang sekadar mahu memastikan semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau anda seorang yang selalu memberi pandangan, pastikan kata-kata itu membina, bukan mematahkan semangat. Dan kalau anda menerima teguran, dengarlah dengan hati yang terbuka, kerana mungkin di situ ada sesuatu yang boleh kita pelajari. Akhirnya, dalam apa juga keadaan, jadilah insan yang membawa ketenangan, menyebarkan semangat positif dan saling menghormati pandangan antara satu sama lain. Itulah antara sebersikitlah mengenai orang kata joy killer ni. Mungkin kita duk sebut-sebut joy killer, awak joy killer, kawan joy killer, itu joy killer. Itu sikit pengongsian lah. Dia antara tegur-menegur, mungkin cara tu lah. Mungkin kita boleh muhasabah diri, perbaiki cara menegur, perbaiki cara untuk kita menerima teguran. Dan okey, dan kita dah nak sampai ke penutup. Okey, terima kasih kepada semua yang terus setia bersama Pahang FM, sama ada yang mendengar di rumah dalam perjalanan ke tempat kerja ataupun yang mengikuti siaran kami menerusi platform digital MyKli. Dan sepanjang pagi ini kita telah berkongsi pelbagai pengisian menarik, termasuknya tazkirah, tajuk-tajuk utama akhbar, khabar Pahang, ramalan cuaca, doa harian, hiburan pagi dan pelbagai lagu pilihan yang menceriakan pagi anda. Dan tidak dilupakan yang istimewanya pada pagi Ahad 9.15 minit pagi adalah carta top pop ye ye 10 lagu terbaik. Nanti saya akan buat satu undian. Kita boleh WhatsApp kepada talian WhatsApp kita Pahang FM di talian 010-3207-448. Dekat situ nanti anda semua boleh undi lagu-lagu pop ye ye kegemaran anda, dan di situ saya akan masuk keluar, naik, turun lagu-lagu mengikut undian anda. Dan pada minggu hadapan, kita akan tengok lagu mana akan jadi juara dan lagu mana akan menurun ke tangga tercorot. Dan saya Hazwan mengucapkan terima kasih atas kesudian anda meluangkan masa bersama Zonetti pada pagi ini. Teruskan bersama Pahang FM kerana selepas ini kita akan mengikuti Dunia 10 Pagi secara langsung dari Wisma Berita RTM. Bagi pihak seluruh warga kerja Pahang FM, saya memohon maaf andai sebarang persiaran terdapat sebarang kekurangan atau ketelanjuran kata. Saya akhiri siaran pagi ini dengan ucapan selamat meneruskan aktiviti anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan sentiasa menjaga kesihatan serta keselamatan. Saya Hazwan mengundurkan diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Ghari Abadi memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bawah memorandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Ghari Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha mempertahankan negara. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormuzgan, selatan Iran, sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormuzgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Haji Abad. Kerja membaik pulih rangkaian komunikasi sedang dijalankan. Terbaru, Amerika melancarkan serangan udara ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu dan drone yang didakwa mengorbankan dua anggota tenteranya di Jordan. Menurut Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM, serangan itu bertujuan melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Media Iran pula melaporkan serangan Amerika turut menyasarkan pelabuhan Sirik di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 11 penduduk Palestin terkorban dalam beberapa serangan rejim Israel di Gaza, termasuk 3 kanak-kanak dan ibu bapa mereka. Menurut pihak pertahanan awam Gaza, 5 sekeluarga maut apabila sebuah apartmen di Gaza City dibedil, manakala hanya seorang kanak-kanak terselamat kerana tiada di rumah ketika kejadian. Keganasan di Gaza berterusan walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa ketika usaha mencapai perjanjian damai berkekalan terus menemui jalan buntu. Beberapa letupan menggagarkan ibu negara Ukraine Kiev awal pagi tadi selepas tentera udara negara itu mengesan peluru berpandu balistik dilancarkan ke arah bandar berkenaan. Menurut pihak berkuasa, serangan itu mengakibatkan sebuah bangunan pangsapuri, pusat beli belah dan sebuah rumah terbakar di beberapa daerah. Serangan terbaru itu berlaku sehari selepas Ukraine melancarkan serangan drone ke wilayah Moscow dan Tambov di Rusia yang mengorbankan 8 orang serta mencetuskan kebakaran besar. Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat Piala Dunia 2026. England meraih tempat ketiga selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice, Ezri Konsa dan 2 gol Bukayo Saka. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Bleu tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sebelum Jude Bellingham menambah gol ke-6 sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan bergaya. Walaupun Perancis tewas 4-6 kepada England, Kylian Mbappe mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 22 gol, mengatasi rekod 21 gol milik Lionel Messi yang berpeluang menyamai atau memintas rekod tersebut dalam pentas akhir menentang Spanyol esok. 2 gol yang dijaringkan penyerang Real Madrid itu meletakkannya di tangga teratas perebutan kasut emas dengan 10 gol. Sementara itu, Michael Olise turut melakar rekod baharu kejohanan selepas mencatatkan 7 bantuan jaringan sekaligus mengatasi rekod 6 bantuan gol dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelum ini dipegang legenda Brazil, Pele. Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada edisi 1990, manakala kalau Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998.
Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi pada dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Allah, gelisahnya jiwa kadang-kadang kan. Salih Muhammad, serba tak kena. Nak tidur rasa bukannya tidur tak lena, mandi tak basah. Itu angau. Tapi tak, ada je hati ni rasa tak tenang. Memang macam tu sifat manusia, tuan-tuan. Maka macam mana nak dapat ketenangan? Nak tenang hati, nak jiwa tenang. Orang dia bila dia tak jumpa solution, akhirnya dia meneka-neka dalam kesamaran. Oh, dah macam tajuk lagu. Tuan-tuan sekalian, meneka-neka aje. Oh, dia rasa dia ada orang minum arak. Rasa apa? Sebab dia rasa kosong dalam jiwa dia. Dan dia rasa macam arak itu dapat mengisi kekosongan jiwanya. Bila dia hilang mabuk tu, tuan-tuan, dia balik kepada kekosongan jiwa. Ada orang rasa macam muzik yang kuat itu sebagai ruang untuk mengisi kekosongan jiwa dia. Maka dia pergi ke disco, dia pergi ke tempat-tempat yang hingar bingit untuk mengisi kekosongan jiwanya. Endapnya selepas dia pulang ke rumah dia, kekosongan jiwa dia akan kembali. Macam-macam yang orang buat, dia ambil dadah, dia ambil apa sebagainya, dengan tujuan yang tidak lain melainkan untuk mengisi kekosongan jiwa. Sebenarnya tuan-tuan, cara untuk kita mengisi kekosongan jiwa kita yang paling baik, yang sangat tepat, ialah dengan kita berzikir kepada Allah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir kepada Allah, mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenteram. Cara untuk kita dapat ketenteraman jiwa, mengisi kelompongan, kelompangan, lompang ke lompong, saya pun tak ingat. Kalau saya tahu, lompang tu ada sejenis kuih yang kita boleh makan kat kampung kita tu. Tuan-tuan, ada kekosongan jiwa tu, nak top up, nak tutup dia, ialah dengan kita berzikir kepada Allah. Ada tiga jenis zikir. Yang pertama disebut zikir qalbi. Zikir qalbi ni, tuan-tuan, bukan duduk diam-diam. Tu tak, zikir qalbi ni ialah kita menggunakan hati untuk mengingati Allah. Kita bermuhasabah segala dosa-dosa yang kita lakukan dulu. Itu bentuk zikrullah. Kita melihat kepada alam semesta ni. Kita, ya, alam yang cantik ini mesti ada penciptanya. Kita tengok air yang mengalir, pokok-pokok yang hijau, langit yang tidak bertiang, matahari apa semua. Semua tu menambah kepada ingatan dia kepada Allah. Itu disebut sebagai zikir qalbi ataupun zikir hati. Yang kedua dia panggil zikir fa'li. Zikir fa'li ini, tuan-tuan, ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amalan-amalan perbuatan yang mengingatkan dia kepada Allah. Macam solat, macam puasa, zakat, haji, Allah SWT. Perbuatan-perbuatan dia, bersedekah, tolong orang susah. Semua perbuatan-perbuatan ini membawa dia untuk ingat pada Allah. Yang ketiga namanya zikir qawli ataupun zikir yang dibuat melalui perkataan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ulang-ulang pada setiap hari. Itu di antara satu amalan zikir yang sangat hebat, yang nama dia Al-Baqiyatus Salihat. Banyak kelebihan dia yang Allah sebutkan dalam himpunan empat perkataan tadi ni. Antara yang lain ialah beristighfar kepada Allah. Antara yang lain ialah berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita himpunkan tiga elemen zikir ini, zikir qalbi, zikir fi'li, perbuatan, zikir qawli dengan perkataan, tuan-tuan, kita tak ada ruang untuk buat benda sia-sia. Semuanya terhimpun. Salih Allah Muhammad dalam perkataan, dalam perbuatan zikrullah kepada Allah SWT. Tuan-tuan, maka subhanallah, seluruh kehidupan kita duduk dalam mengingati Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Allah cerita dalam kisah tentang ulul albab yang dia ingat pada Allah waktu berdiri dia, waktu duduk dia, waktu tidur dia, seluruhnya dia peruntukkan untuk mengingati Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
0: Yang berbahagia, Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Hashtag

bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zone Persona. Baik, serada edisi hari ini 19 Julai 2026, hari Ahad. Waktu sekarang 10.26 minit pagi sehingga pukul 2 petang bersama saya dalam Zone Persona. Baik, serada tepat pukul 10.30 minit pagi. Nanti kita ikuti Beast on Air dan juga tepat pukul 11 pagi nanti kita ikuti santai, hiburan santai, dan juga 12:30 hari Marathon Hits. Tepat pukul 1:30 hari kita ikuti utama 1:30 hari dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Seterusnya tepat pukul 1:30 minit tengah hari ceramah pilihan sehingga pukul 2 petang. Baik, saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan. Dan juga bagi yang memandu kereta ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Dan juga sebelum kita mendengar lagu pertama di edisi pertama di Zone Persona, Bala nak kongsikan, saksikan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai, pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh, Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Merdeka 360. Ayuh kibarkan jalur gemilang Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baik, saudara, kita terus beribor lagu pertama.

0: Radio Brescia. Bahang FM. Satu pilihan.
1: Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pahang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Baik, saudara, Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan yang masih bersama saya, Bala, dalam Zone Persona. Baik, saudara, kita sekarang ikuti Biz On Air, usahawan, segmen yang mengetengahkan kisah inspirasi usahawan tempatan yang berjaya membina jenama melalui usaha kreatif dan juga semangat yang tinggi. Baik, saudara, pada hari ini kita berbesar hati menjemput seorang usahawan yang mengusahakan pencuci mulut yang semakin mendapat sambutan ramai, iaitu Banana Pudding by Sugar Bake Kuantan, iaitu Puan Adiba Fadullah Suhaimi. Baik, Puan, apa khabar, Puan?
4: Khabar baik.
3: Baik, sihat, Puan?
4: Saya sihat.
3: Dah sarapan pagi dah, Puan?
4: Belum lagi.
3: Belum lagi. Baik, baik, Puan. Boleh Puan kongsikan sedikit latar belakang diri dan juga bisnes Puan?
4: Nama saya Adiba.
3: Okay.
4: Saya berumur 29 tahun.
3: Okay.
4: Saya memang orang Pahang lah, memang asal Kuantan. Dan saya duduk dekat Baluk. Saya start buat bisnes home-based cake ni sejak tahun 2020. Masa tu PKP. Sebab masa tu saya baru lepas graduate dari Unimas Sarawak. Tapi sebab nak cari kerja ni susah kan? Jadi saya cuba buat kek. Sebab memang saya minat buat kek tu dari kecil lagi.
3: Puan, yang keduanya, bagaimanakah tercetus idea untuk memulakan perniagaan Banana Pudding ni?
4: Banana Pudding ni sebenarnya dia kan viral dekat Malaysia. Banana Pudding ni dah lama dah. Orang US dah buat lama dah kan. Cuma dia baru viral. Dan Banana Pudding ni satu-satunya pencuci mulut yang saya ikut trend. Maksudnya saya jual, saya ikut trend. Sebab bila kita nak buat sesuatu ni, kita macam kena practice kan. Bila kalau macam sekali buat terus jual tu, kita tak tahu sedap ke tak kan. Tapi sebab Banana Pudding ni dia sesuatu yang sangat simple. Jadi saya pun

0: berbuat, dan dia turns out to be memang agak sedap lah. Cuma specialnya apa, cuma banana pudding ni saya tak ikut resipi asal.
1: Dia resipi lain lah.
0: Saya resipi tu saya ada ubah sikit lah.
1: Baik-baik. Puan, yang seterusnya, apakah keistimewaan banana pudding sugar baked content?
0: Istimewa banana pudding saya ni sebab saya dah inovasi dia punya resipi semua kan. First thing first, dia punya pisang tu sendiri. Biasa kalau orang buat banana pudding, macam dia letak je kan, hiris-hiris dan letak saja. Tapi pisang, banana pudding saya, pisang tu saya akan masak dan sampai pisang tu caramelize. Pisang tu pun hanya pisang berangan yang masak saja kita guna. Dan untuk cream dia tu, memang kita guna cream yang kita buat sejak saya mula berniaga lah. Kira yang kita dah R&D sendiri, memang kita kata try and error dan kita buat sampai yang paling sedap lah. Cream dia memang tak ikut resepi asal. Dan yang paling penting, saya punya banana pudding ni kurang manis. Sebab kurang sekarang manis, memang ramai orang minat dessert, tapi banyak yang lebih pilih untuk kurang manis kan.
1: Kurang manis ya.
0: Baik. Dan yang paling penting, dia agak murah. Saya punya agak murah.
1: Baik, Puan. Seterusnya, bagaimana sambutan setakat ni, Puan? Adakah Puan menerima tempahan untuk majlis-majlis yang tertentu, Puan?
0: Ada untuk banana pudding ni, ada pernah lah saya buat untuk majlis kahwin dan ada hantar ke sekolah. Cuma yang saya banyak terima tempahan tu dari kilang-kilang sekitar Gebeng, sebab saya kan duduk dari kawasan perindustrian Gebeng kan.
1: So selain banana pudding, ada pencuci mulut yang lain yang sugar bake sediakan, Puan?
0: Ada, memang start 2020 kita meniaga tu, sampai sekarang kita ada 15 jenis kit yang saya buat.
1: 15 jenis
0: sebagai contoh, sarang semut, brownies, marble, dan cream puff. Dan paling hot seller dalam saya punya bisnes ni ialah cream puff.
1: Cream puff dia macam mana, Puan, dia?
0: Cream puff ni ada dua jenis, satu yang custard dan satu yang cream.
1: Custard dengan cream lah.
0: Dan saya jadi pembekal cream puff untuk salah satu hotel kat Cerating. Yang tu yang paling hot seller lah untuk cream puff ni.
1: Baik, Suan. Yang akhir sekali, Puan, bagaimana pendengar Pahang FM boleh mendapatkan maklumat lanjut atau buat tempahan perkhidmatan, atau boleh layari Puan dalam Facebook ke, TikTok ke, FB ke?
0: Saya cuma ada dua je, Facebook dengan Thread. Dan Facebook nama dengan? Saya Cik Biboh. Facebook dengan Thread je. Kalau search tu, cari je Cik Biboh.
1: Dalam Facebook lah.
0: Facebook dan Thread sama nama, Cik Biboh.
1: Boleh-boleh layari Facebook dengan Thread je lah.
0: Kat situ pun ada nombor phone. Dan kita juga terima last minute order. Saya juga buat delivery dan juga boleh pick up kat rumah saya.
1: Baik, Puan. Terima kasih, Puan, untuk kongsi sedikit mengenai apa banana pudding. Kita akan jumpa di masa yang akan datang. Terima kasih, Puan.
0: Terima kasih sudi terima temu ramah saya.
1: Terima kasih, Puan.
0: Okey, sama.

0: Radio Brescia. Vorhang FM.
1: Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pahang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.

dengarkan kami, Hang FM. Kuala Lipis 107.5 MHz.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami,

0: best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
1: Serius ah? Ya ke?

Bila menukirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan stresskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Baik, saudara, terima kasih terus kekal bersama kami dari Malaysia 5FM. Satu pilihan balas menemani anda dalam Zon Pesona. Kita berada dalam edisi yang kedua. Baik, saudara, kita beri hibur dalam hiburan santai. Baik, mendengar lagu-lagu menarik. Sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Bala nak kongsikan MyCard 2026. Baik, saudara, MyCard baru dijangka mula diperkenalkan pada Jun 2026, dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan baru, dan juga MyCard sedia ada mempunyai 23 ciri keselamatan saja. Baik, untuk tujuan membaharui MyCard baru adalah memperkukuh sistem identiti nasional, tangani ancaman pembalsuan identiti, kawal jenayah rentas sempadan, dan juga kurangkan salah guna teknologi digital, tingkatkan keyakinan terhadap sistem identiti negara. Baik, saudara, MyCard 2026 dijangka mula diperkenalkan pada Jun 2026 dan juga dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan baru. Baik, kita terus beribur lagu seterusnya.

0: satu suara, satu jiwa.
1: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
2: Kami bawakan kepada anda
3: Silang Budaya.

berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh.

0: apa yang mereka buat adalah baca dulu dalam TikTok, dalam WhatsApp, dalam Facebook. Tetapi ada satu lagi perbuatan yang lebih baik lagi, yang lebih afdal lagi, iaitu bacaan doa bangun tidur.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi bersama Encik Mazlan bin Rahmat, jom kita dengarkan Terapi Jiwa. Hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala. Radio Malaysia Pahang FM.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Baik, selamat datang di Malaysia FM. Satu pilihan waktu sekarang 11.44 minit pagi. Bersama saya Bala dalam zone persona. Baik, selamat tepat pukul 12 tengah hari nanti kita ikuti Marathon Hits Music tanpa berhenti sehingga pukul 1 tengah hari. Dan juga seterusnya kita ikuti utama satu tengah hari dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, saudara, bagi yang berada di kawasan Maran boleh mendengar kami 92.0 MHz. Dan juga anda boleh memuat turun RTM Klik secara percuma. Baik, saudara, kita terus beri borak lagu seterusnya daripada Rosa.

0: 5 bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Lagu dalam cerita.
2: Aku orang kaya. Boleh tidak kau tolong rompak aku biar rumah?
3: Lagu dalam cerita.
4: Jangan bicara soal sayang, soal cinta. Aku jijik mendengarnya.
0: Lagu dalam cerita.
5: Sekarang ni awak sibuk pasal budak ni yang tak ada kena mengena dengan awak, bukan ha awak pun. Andai tiada
3: dia. Lagu dalam cerita.
6: Kalau kau jadi kekasihku, akan ku anyam buih-buih di laut untuk kujadikan

Action. Lagu dalam cerita Ariahan pukul 10 hingga 11.30 menit malam di Zoom Inspirasi Pahang FM.

0: ingat tak lagu tu? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledar. Yang tu penting. Kalau aksiden, tak terjampak kat luar, paling kuat pun dalam kereta je. Betul tak? Dengarkan Pak FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami,

bersama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Radio Brescia. Orang FM. Satu pilihan.
1: Marathon Peace Music. Tak berhenti.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, saudara, kembali bersama saya Bala dalam Zone Persona. Kita berada dalam edisi yang terakhir. Baik, saudara, pukul 1.30 minit tengah hari nanti kita ikuti ceramah pilihan. Baik, sebelum itu kita mendengar lagu. Super.

0: Radio Brescia. Orang FM. Satu pilihan.
1: Sekarang masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita semua pernah disakiti. Kita semua pernah dikhianati. Dan kadang-kadang lebih besar daripada itu, kita ini menjadi orang yang sukar untuk memaafkan apa yang kita lalui. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Imam Ibn Qasir menyatakan, memaafkan adalah tanda kekuatan iman. Memaafkan bukanlah kita bermaksud kita ini lemah, manusia yang longlai. Bukan. Tetapi kita memilih untuk tidak menyimpan racun di dalam hati. Selagi kita tidak memaafkan, percayalah, kita menanggung beban yang sangat berat. Kita menjadi orang yang resah dan gelisah. Lepaskan, maafkan, kerana hati yang memaafkan adalah hati yang tenang, dan memaafkan ini adalah satu sifat yang sangat mulia di dalam Islam.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Jangan tukar siaran. Teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
3: Ayo, kita ngopi pagi.
2: Hiburan dan perkongsian menarik.
4: Tiada berarti
2: untuk menceriakan dan mempersonakan hari

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baik saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bersama yang berbahagia Al-Fadli Ustaz Ramli Hassan. Ceramah pilihan ini dirakam di Masjid Kempadang Perdana, Kuantan Pahang.

billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masanya yang Nabi kata umur kita ni sekitar 60 ke 70 tahun saja. Kalau umur kita dah lebih 60 tahun, maknanya dah diberikan kalau umur kita 70 tahun, 60-70 itu dia punya hak dia. Kalau 70 lebih, maknanya dah diberi subsidi kepada kita. Ramai yang umur 80-90 tahun

umur 25 tahun. Orang tanya, macam mana awak punya jodoh ni? Dia kata, isteri dia tu tanya dia, Umur berapa? Dia jawab, harta dia 93 juta harta dia dalam bank. Terus nak kahwin lalu. Itu maknanya, tanya hal lain, jawab lain, terus berkenan. Sebab duit, walaupun dunia, kalau tak ada duit, tak boleh hidup dunia. Itu maknanya, walaupun umur dah 90 tahun, tapi kalau kena isteri kita umur 25 tahun, jadi kuat balik kita. Itu maknanya kehidupan kita. Nabi SAW bersabda, daripada Al-Hasan Al-Husain bin Ali, cucu dia, man qara' al-Quran fi salah wa huwa qa'imun falahu bi kulli harfin mi'atu hasanah wa man qara' al-Quran fi salah qa'idan kataba Allahu lahu bi kulli harfin 50 hasanatan wa man qara' al-Quran fi ghairi salah falahu bi kulli harfin 10 hasanatin wa man istama'a ila syai' min kitabillah wa huwa yuridul ajra kutiba lahu bi kulli harfin hasanatan wa man qara' al-Quran hatta yahtimahu kanat lahu indallah da'watan mustajabah imma mu'ajjalata wa imma mu'ajjalah. Banyak kelebihan. Apa dia tuan-tuan? Siapa yang baca Quran dalam sembahyang sambil berdiri, kita sembahyang maghrib, isyak, subuh, siapa yang baca Quran dalam sembahyang sambil berdiri, maka ia mendapat pahala untuk tiap-tiap huruf 100 hasanah. 100 pahala setiap huruf dengan sembahyang berdiri, dengan syarat mengikut suasana lah. Kan sembahyang maghrib ni yang baca surah sejadah, sumpah kita lah, cik lakak tu imam ni tak? Dia baca panjang lah, ikut kesesuaian lah. Maghrib macam tadi imam kita baca qul ya ayyuhal kafirun, ok lah. Ini maghrib habis baca, wah itu maknanya dah lah baca habis, terlupa pula, suruh makmum pula tegur. Itu maknanya siapa yang baca Quran dalam sembahyang sambil berdiri, maka ia mendapat pahala untuk tiap-tiap huruf 100 hasanah. Dan siapa yang baca Al-Quran dalam sembahyang sambil duduk, macam kita ada yang tak larat berdiri ke kursi tak, lutut sakit, yang duduk sembahyang, pahala dia tiap-tiap setiap huruf tu 50 hasanah. Dan siapa yang baca Quran bukan dalam sembahyang, maka ia mendapat pahala untuk tiap huruf 10 hasanah. Dan siapa yang mendengar bacaan Al-Quran benar-benar ingin mendapat pahala daripada Allah, maka ia akan dicatat untuknya pada setiap huruf 1 hasanah. Dan siapa yang baca Al-Quran hingga khatam, maka ia mendapat kesempatan doa yang mustajab. Adakalanya doanya disegerakan di dunia ataupun dibalas di akhirat nanti. Nak tamat Quran. Sebab itu Al-Quran ni tuan-tuan, nur, cahaya. Kita ingat kisah Imam Syafi'i masa dia belajar dulu. Bila dia belajar, lepas tu guru dia test baca, dia lupa, tak ingat-ingat dah. Dia tanya Imam Syafi'i, awak ni apa ni susah sangat nak ingat apa yang awak nampak tadi masa berjalan. Dia kata dia berjalan tadi kat bandar, nampak tumit kaki perempuan, tumit kaki je, dia tak ingat dah nak apa. Kita tak tahu nampak benda tak, macam-macam benda nampak. Itu maknanya cahaya Quran ni, cahaya. Sebab itu tempat-tempat tahfiz tuan tengok, tempat dia mesti jauh-jauh sikit supaya senang anak-anak kita menghafal. Tapi kalau tepi stadium dah, tepi apa ni, padang padang bola ataupun tepi tempat orang berhibur, susah. Kemudian

Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya kami mempelajari Al-Quran kemudian menjelaskan fadilat keutamaan Al-Quran dalam sabdanya, ta'allamul Quran fa innal Quran yati ahlahu yaumal qiyamah ahwaja ma yakuna ilaih. Nah, tadi dengar ada satu kawan, anak dia tamat menjadi hafiz, tiga orang nangis semua. Itu maknanya bukan senang boleh tak dapat gelaran tahfiz ataupun hafiz ataupun hafizah. Kerana belajarlah kamu Al-Quran, maka ia kelak di hari kiamat akan datang pada ahlinya ketika sangat berhajat kepadanya. Quran ni datang tolong kita bila kita rajin baca, rajin belajar dah. Lalu ia datang dalam bentuk yang seindah-indahnya, bentuk orang yang cantik. Ada kata seperti anak muda yang tampan. Lalu bertanya, kenal ke awak ni kepada aku ni? Dia jawab, siapa awak ni? Tak kenal lah kita. Alam lain, di alam lain, tak mana nak kenal. Quran tu berubah menjadi seperti anak muda. Tanya, kenal tak? Tak kenal. Jawab dia, akulah yang kamu cinta dan kamu sanjung. Bahkan kamu telah bangun malam untuk aku dan sentiasa membaca aku, Al-Quran lah, siang hari. Maknanya kita pegang dia, kita baca dia. Lalu ia berkata, kemungkinan engkau ni Al-Quran lah. Kemudian menuntun orangnya menghadap kepada Allah, bawa kita menghadap Allah. Lalu dia berikan kerajaan di tangan kanan dan kekal di tangan kiri. Beri kerajaan di alam akhirat atau atas dunia ni, mana beri kerajaan orang yang menang pilihan raya lah. Itu pun kalau mereka tunaikan amanah tu dengan baik. Kalau tak, mereka tak gunakan amanah dengan baik, habislah. Ini Al-Quran akan mengesyorkan kita, bawa kita bertemu dengan Allah. Lalu diberi kerajaan di tangan kanan dan kekal di tangan kiri. Bukan 99 tahun, bukan selama-lama, bukan macam itulah. Ada masa dipanggil, masa had dia. Ni kekal di tangan, diberi tangan kanan dan kekal tangan kiri. Dan dipasang mahkota di atas kepalanya, lambang mahkota atas kepalanya, dan kedua ayah bondanya yang Muslim. Ayah bonda yang Muslim, sebab kita ada juga orang Islam hafal Quran, tapi kadang-kadang mak ayah dia belum Islam. Jadi tak kenalah kalau dia Islam. Dia berikan juga anugerah tu kepada kedua ayah bondanya yang Muslim. Dia beri perhiasan yang tidak dapat ditukar dengan dunia walaupun berlipat ganda. Itu orang dulu tu, mak ayah ni besar peranan dia. Dia arahkan kita ikut je. Tapi sekarang ni kalau ayah mak suruh, kita macam-macam dalih ya. Tak boleh lah, tak pandai lah. Dah dulu dengar je mak ayah, ayah suruh kita pergi ya. Sebab takut nak lari belakang rumah ada rimau. Kan orang dulu takut lari bawah rumah ya. Sekarang lari jauh tuan. Telefonlah kawan-kawan yang ambil pula. Itu maknanya beza dulu dan sekarang. Jadi dia berikan anugerah bukan setakat dia, tapi ayah bondanya sekali. Dia berikan perhiasan yang tidak dapat ditukar dengan dunia walaupun berlipat ganda. Sehingga kedua-duanya bertanya, mak ayah dia tadi lah, daripada mana kami mendapat anugerah ni? Sebab apa kami dapat anugerah ni? Walhal kami tidaklah sampai buat pahala ni macam ni, punya balasan. Lalu dia jawab, ini kerana kamu dapat ni kerana anakmu telah mempelajari Al-Quran,
maka kamu berdua dia berikan anugerah ni. Dia bukan ngajar, tapi dia arahkan anak lagi belajar ke sana, tahfiz di sana, kalau Arab. Ada seperti mana saya pernah berkongsi, tuan-tuan, dia jengka berapa tak ingat, anak dia 6 tahun dia gantar tahfiz lah. Anak dia 6 tahun dia gantar tahfiz, isteri dia ni berguling-guling merau, dia kata anak ni tak kerti apa lagi ni, nak gantar dah. Orang perempuan kan dengan anak ni, tapi orang lelaki sayang juga. Cuma dia gunakan kuasa dia untuk belajar. Kalau duduk rumah nak belajar macam mana, zaman sekarang main game je. Tak, kita panggil tak jawab-jawab, rupanya sistem game tu tak. Di telinganya wire, tangan. Tapi bila dah 10 tahun, 5 tahun, tengok-tengok anak dia dah hafal dah beberapa juzuk lah. Bukan setakat pandai, hafal dah. Katanya dalam 10 juzuk dah hafal. Menangis pula mak dia. Sebab tak sangka anak dia boleh menghafal Quran. Itu maknanya besarnya peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak mereka, sehingga maknanya diberikan anugerah yang besar. Kemudian dalam hadis lain Nabi bersabda, ta'allamul baqarah fa inna akhzaha barakah. Disuruh belajar surah Baqarah sebab menggunakannya pasti berkat, dan meninggalkannya berarti menyesal, rugilah, dan tidak akan dapat menerimanya, dan tidak akan dapat menerimanya ahli-ahli sahih dan orang-orang yang tidak jujur. Punya surah Baqarah ni boleh melawan kalau datang ilmu-ilmu sahih. Begitu orang bila masuk rumah baru, antaranya baca surah Baqarah. Mengikut riwayat ini, surah Baqarah ni boleh menghalang daripada gangguan-gangguan musuh. Orang pakai ilmu hitam, ilmu sahih. Itu maknanya Al-Quran. Man khatam Al-Quran naharan. Siapa yang mengkhatamkan Al-Quran di waktu siang, maka dibacakan istighfar meminta ampun dan oleh malaikat hingga petang. Dan siapa yang khatam Al-Quran di waktu malam, maka dimintakan ampun oleh malaikat hingga pagi. Dan sahabat suka bila menghatamkan Al-Quran siang hari. Tapi nak khatam Quran tak gerak kita, tak mana boleh habis sehari. Tak. Rupanya Nabi pun dah sebut, siapa sebelum tidur kena khatamkan Quran, sebelum tidur kena selawat kepada Nabi. Tak. Rupanya semua tak boleh, Sayyidina Ali saja yang pandai. Rupanya Sayyidina Ali kata, saya boleh khatamkan Quran. Sahabat lah ingat kan, nak baca daripada Alif Lam Mim sampai Qul A'udzu Binnas, matilah dia nak habis kan. Rupanya baca 3 kali Qul Huwallah, Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakun Lahu Kufuwan Ahad. 3 Qul Huwallah menyamai 1 Al-Quran. Kelebihan fadilat surah-surah yang kita baca. Kemudian Nabi bersabda juga, masalul mu'minin allazi yaqra'ul Qur'an kama sali atraja kama sali atrujah kama sali atrujah rehuha tayyibun wa ta'muha. Maksudnya perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran bagaikan limau, manis baunya, sedap dan rasanya enak. Orang yang baca Quran, kata Nabi, seperti bagaikan limau, manis baunya, sedap dan rasanya enak. Buah limau kan dia punya bau. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak baca Quran bagaikan kurma
rasanya enak tapi tak berbau. Kurma mana ada bau? Dan perumpamaan orang-orang yang jahat baca Quran bagaikan bunga berbau sedap tetapi rasanya pahit. Fajir ni orang yang tak baca Quran lah, ataupun orang yang buat benda-benda dosa. Dan perumpamaan fajir yang tidak membaca Quran bagaikan hadalah, rasanya pahit dan tidak ada baunya. Ini satu pokok ni, hadalah ni. Itu tuan-tuan, kelebihan dan juga fadilat Al-Quran. Kemudian dalam riwayat yang lain, salah satu humul quraba di dunia, tiga perkara yang asing di dunia. Maknanya benda ni pelik tengok dunia. Siapa dia tuan-tuan? Yang pertama ialah Al-Quran fi jawfi zalim. Al-Quran dalam dada seorang zalim. Orang zalim tak mungkin ada Quran dalam dada dia. Sebab itu dia buat zalim. Kalau dia ada Quran, dia tak akan buat kezaliman. Hari ini banyak kes-kes penganiayaan, tak? Fitnah-fitnah. Sebab Quran tak ada. Kalau Quran ada, dia tahu tak? Apa dia? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Allah beritahu, fitnah tu lebih bahaya daripada membunuh. Membunuh mati tu. Fitnah habis sekampung. Akan menjadi viral. Yang kedua, rajulu salih fi kaum isu. Orang soleh di tengah-tengah kaum yang jahat. Sepatutnya orang soleh tak boleh duduk tempat orang jahat. Macam kita lah. Regular di masjid. Tuan-tuan berani pergi ke tempat danduk ataupun tempat kelab malam. Tak berani, tak? Sebab kita, tempat kita di sini. Tapi kadang-kadang ada juga pergi, tak? Bukan pergi nak melanggar, nak menerai, nak tengok. Nak menengok, tak? Saya ingat lagi dulu pernah kursus perpesan ni, dia Bukit Bintang. Tak? Dia Bukit Bintang. Kita keluar saja kursus masyarakat, malam gininya manggil. Rupanya pelacur. Tak? Kita tak tahu, rupanya kawasan itu kawasan bahaya. Tapi kita pun pelik, kenapa panggil aku ni? Kenal ke? Tak. Orang lain beritahu, ini jangan main, ni kawasan ni Bukit Bintang dekat dengan Bukit Bilang. Dekat-dekat Bukit Bulan. Bukit Bintang, tempat yang sesak orang. Itu nak ceritakan, kita ni, yang biasa gini, takkan tergamak gitu. Pelik itu. Begitu juga orang yang sering mengunjungi tempat gitu. Cuba dia ke masjid. Oh lah, tak selesa lah kata. Itu maknanya nak beritahu, orang soleh di tengah kaum yang jahat. Dan yang ketiga, Al-Quran di dalam rumah yang tidak dibaca. Itu dia suruh kita baca Quran. Sebab rumah kita ni bercahaya bila kita baca Quran. Kerana Nabi dah sebut, Nawir buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah cahaya di rumah kamu dengan baca Quran. Bukan pasal lampu ni, spotlightnya, lampu solarnya. Nah, itu cahaya zahiriah. Cahaya yang sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang baca Quran. Salah satu dalam hadis lain, salah satu la yastahifu bihaqhinna. Tiga perkara tiada seorang pun yang meremehkan mereka kecuali orang munafik. Maknanya tak, jangan kita pandang ringanlah kepada tiga benda ni. Siapa dia? Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemerintah yang adil. Bila adil tuan-tuan, kita kena hormati, jangan kita boikot ataupun meremehkan. Baik tu, kisah pemerintah yang adil ni dah berlaku dah. Kalau Nabi Rasul-Rasul tu memanglah. Selepas Nabi Rasul ni ada namanya Umar Ibn Aziz. 3 tahun je dia memerintah. Tapi adilnya dia punya pemerintahan macam mana? Orang ni nak pergi sedekah ni, seminggu dia cari, tak jumpa, orang susah. Tanya orang, dia kata saya pun dah seminggu dah cari orang, tak jumpa. Itu maknanya pemerintahan yang adil
tak ada orang susah. Berbeza zaman kita sekarang, duit zakat pun tak cukup. Tak. Ramainya orang susah. Itu maknanya, ha? Banyaknya hasil bumi kita ni boleh cukup kalau gunakan dengan baik. Tapi tak. Ha, minyak yang banyak, biji yang banyak, disalah gunakan. Tak, disalah gunakan, itulah menyebabkan kesusahan. Yang kedua, orang tua dalam Islam. Orang tua dalam Islam pun kita jangan hirau, jangan kita tak peduli dia. Ambil perhatianlah. Tengok dia minum air tu, kita belanjalah dia. Orang tua, tak? Ha, nak dapat umur tua pakai senang kan? Umur 70-80 tahun. Tanya umur apa? 80 tahun. Oh, lama tak? Ha, ini orang tua dalam Islam. Maknanya, ha, kalau tengok dia makan, dia berjalan, kita tegur dia. Ha, tak? Dan juga yang ketiga, orang yang mengerti dan mengajar Al-Quran pun jangan kita pandang rendah dia. Tak? Ha, muliakan mereka. Ini tuan-tuan ingatan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah Al-Quran. Maka bila kita tahu kelebihannya, sama-sama kita menjaga dan juga mempraktikkannya, membacanya dan juga mentadabur segala ayat-ayatnya supaya kita menjadi golongan yang diredainya di dunia dan juga di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja yang dapat kita kongsikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.

0: Baik, demikian tadi ceramah pilihan ya, yang bersama yang berbahagia Al-Fadlil Ustaz Ramli Hassan. Kita akan bersama penceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah ini telah dirakam di Masjid Kempadang Perdana, Kuantan Pahang, disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Isyamuddin Muhammad Isa. Baik, saudara, sekian abalah menemani anda dalam Zon Persona sehingga pukul 2 petang, dan juga di Zon Apa Khabar Weh, DJ lain akan menemani anda sehingga pukul 6 petang. Jumpa saya di hari dan waktu yang lain. Sekian, terima kasih. Bye-bye.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar awak ma? Untuk di petang hari Ahad 19 Julai 2026, bersama dengan 4 Syafar 1448 Hijrah. Macam biasalah, awak akan menemani awak ma sehingga pukul 6 petang nanti. Yo. Okey, apapun kena teruskan lagi untuk hiburan kita. Kita layan dulu lagu Hindustan lah, yo. Jadi terus dengar Pang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Ha, Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Dan korang-korang kejap lagi awang nak kongsikan sama dengan awang Uma. Ini adalah mengenai himpunan 1000 pendekor silat daerah Temeloh tu. Ha, ada pelbagai orang kabar tu lah. Ha, acara hebat akan menemani awang Uma. Ha, bila, di mana dan apakah acara-acaranya, kejap lagi awang akan kongsikan bersama dengan awak mula ya. Apapun, kita bersama dengan Datuk Atan dulu dengan lagunya Gerhana Kabunya. Jadi terus dengar Pang FM.

0: Radio Malaysia Pagi FM.
1: Radio Malaysia Pagi FM, satu pilihan. Ini kita nak kongsikan bersama dengan Okma mengenai himpunan Seribu Pendekar Silat Daerah Temerloh. Ha, yang akan berlangsung pada 1 dan juga 2 Ogos 2026 bertempat di Dataran Temerloh. Apa aktivitinya? Apa acara hebat yang tersedia untuk Okma tu? Kita ada himpunan persilatan 1000 orang pendekar. Kita ada persembahan 20 perguruan silat daerah Temerloh. Ada juga pameran persilatan pelbagai. Lepas tu ada pameran mistik. Oh, debor juga ya. Ha, lepas tu dia ada demo unit, ada juga pameran jabatan, ada juga berdandingan berbusana. Ha, berinspirasi kat 4 kategori terbuka kebangsaan. Lepas tu dia ada juga fun walk. Berbusana tau 24 km dan juga ada persembahan gendang silat. Jadi kepada wakmu bolehlah datang di Dataran Temerloh pada 1 dan juga 2 Ogos 2026 sempena dengan himpunan 1000 pendekar silat Daegoh Temerloh. Okey, moh kita teruskan lagi untuk hiburan kita. Kali ini kita bersama dengan Amy Mastura ni dengan lagunya Cinta Kabunya. Jadi terus dengar Pan FM.

0: Sah. Aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa, Melah?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okay, Radio Malaysia Pang FM satu pilihan. Ha, macam biasa, masih lagi bertemankan dengan awak. Dan untuk kali ini, awak nak kongsi dengan awak mana? Ini untuk pengetahuan kita bersama dah, yo. Yang mana 9 sekolah menengah teknik dinaik taraf kepada SBPT. Apa tu? Sekolah Berasrama Penuh Teknikal. Ha, ini orang kabon lah untuk langkah memperkasakan pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational ataupun lebih kita kenali sebagai TVET negara dengan menggabungkan kecemerlangan akademik dan kemahiran teknikal bertaraf dunia. Ha, itu yang dimahukan kan. Kalau mudah ceritanya, memutabatkan pendidikan TVET negara, lepas tu menggabungkan kecemerlangan akademik dan juga teknikal, lepas tu meletakkan SBPT ni setara dengan sekolah Berasrama Penuh. SBP lain lah. Dan juga melahirkan lebih ramai berkemahiran tinggi dalam bidang STEM dan juga teknikal. Okey, kalau ikutkan negerinya, Kedah di Sekolah Menengah Teknik Alustor. Kalau Pulau Pinang tu, Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra. Kalau di Kuala Lumpur, Sekolah Menengah Teknik Cerah. Kalau Negeri Sembilan tu, Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Kalau Melaka tu, Sekolah Menengah Teknik Bukit Piatu. Di Terengganu, Sekolah Menengah Teknik Kuala Terengganu. Pahang ni, Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Dan untuk di Johor, Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Dan untuk Sarawak, Sekolah Menengah Teknik Sejingkat. Begitulah ya. Mengenai 9 sekolah menengah teknik dinaik taraf kepada SBPT. Bermaksud Sekolah Berasrama Penuh Teknikal. Okey, moh kita teruskan lagi untuk hiburan kita. Kali ini kita layan lagu Hindustan. Jadi terus dengar. Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Dan apa pun, awak nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada awak yang sedang mendengarkan kita di frekuensi 92.0 MHz. Untuk mereka yang berada di Marai, untuk di Jeranta tu 92.7. Ha, untuk di Kemerahan Highland pula 100.3 MHz. Dan untuk orang Rab, untuk orang Temelu, untuk orang Bentua, untuk orang Beru, ha, untuk orang Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Rembai, Melaka, Perak Tengah, Puan Mu sedang mendengarkan di frekuensi 107.5 MHz. Ya? Okey, apapun Mu, kita teruskan lagi untuk hiburan kita. Kali ini kita nak bersama dengan Rafiq ni dengan lagunya Tipuh Tertipu. No, kesiannya lah ya, kena tipu. Jadi, teruk dengar. Fine FM.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih

Hadapi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: This is Darum Amor.
0: Pahang FM, kebanggaan kita.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: Radio Malaysia Pagi FM.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan untuk sahabat-sahabat. Kodong-kodong kita sedang memandu abang-abang pilot darat tu, ya. Ha, tak kira lah. Ha, lori ke, bas ke, ataupun kenderaan persendirian. Ha, maklum lah, eh. Hari Minggu ni. Ha, orang khabar, kita berada di Lubuk Raya tu. Dalam keadaan suasana di belah petang ini, ha, mata mula mengantuk keletihan. Ini pula perjalanan yang panjang tu. Ha, molek sekiranya untuk kita berehat dulu di area yang sudah pun tersedia. Ngeteh dulu, ngopi dulu. Ha, kalau orang khabar, yelah ada tempat mandi tu. Boleh mandi-mandi dulu, segar-segarkan badan. Apabila kembali bertenaga, silakan untuk pemanduan wakma. Dan awan doakan mudah-mudahan wakmu selamat sampai ke destinasi lah. Ha, okay, apapun, ha, sambil-sambil wakmu memandu tu, ha, kita ditemani oleh, ha, bersama dengan Umbrella dengan lagunya Bukalah Hatimu, kabarnya. Jadi terus dengar Pang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Ha, jangan kona-kona, sebentar lagi tepat jam 4:41 minit petang. Ha, kita akan bersama untuk azan sor kita. Tapi sebelum itu, ha, kita berhiburlah dulu bersama dengan Rahmat dengan lagunya Hanya Segenggam Setia. Jadi, tunggu dengar Pang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita semua pernah disakiti. Kita semua pernah dikhianati. Dan kadang-kadang lebih besar daripada itu, kita ini menjadi orang yang sukar untuk memaafkan apa yang kita lalui. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Imam Ibn Qasir menyatakan, memaafkan adalah tanda kekuatan iman. Memaafkan bukanlah kita bermaksud kita ini lemah, manusia yang longlai. Bukan. Tetapi kita memilih untuk tidak menyimpan racun di dalam hati. Selagi kita tidak memaafkan, percayalah, kita menanggung beban yang sangat berat. Kita menjadi orang yang resah dan gelisah. Lepaskan, maafkan, kerana hati yang memaafkan adalah hati yang tenang, dan memaafkan ini adalah satu sifat yang sangat mulia di dalam Islam.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Radio Malaysia.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahala.

0: saya kenal juga.
1: Huruf ini sama dengan huruf jim. Ya. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas.
0: Jim ini mata tengah-tengah, ini mata di atas, cikgu. Jim pakai tonce.
1: Tonce. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat.
2: Cikgu. Nah,
1: cuba sekarang Pak Abu pula.
2: Yang mana?
1: Yang ini.
2: Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Ini kan huruf M.
1: Pula, jangan suka selalu ketawakan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M, yang ini huruf H.
2: Huruf H.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan masih lagi bertemankan dengan awak, menemani awak di petang hari Minggu 19 Julai 2026, sama dengan 4 Safar 1448 Hijrah. Kejap lagi kita akan bersama untuk kita punya khabar pahang, tapi sebelum itu kita beri hibur dulu. Bersama dengan Zainal Zain dengan lagunya Sangka Cinta. Jadi terus dengar Pang FM.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Radio Malaysia.

0: Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.
1: This is Darumamur
2: Pahang FM, kebanggaan kita.

0: Padu Malaysia, Pang FM.
1: Okey, nampaknya kita sudah sampai ke penghujungnya. Ha, jadi kita tinggalkan warma lah dengan lagu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari esok. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam. Bersama DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Selamat berhujung minggu dan alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia untuk bersama dengan kami, Pang FM Satu Pilihan. Kita dah pun masuk ke zon nurani 6 hingga 9 malam. Kalau tadi Zuan ya bersama dengan anda untuk zon apa khabar weh 2 hingga 6 petang. Jadi insyaAllah saya Reef akan berada di konti pula untuk teman kan godong-godong kita ya, pendengar-pendengar Pang FM yang setia bersama dengan kami ketika ini. Bersiaran kita edisi hari ini hari Ahad 19 Julai 2026. Alhamdulillah hari ini juga tanggal 4 Safar 1448 Hijrah. Nanti lepas tu maghrib dapat masuk 5 Safar pula ya. Okey, macam biasa di awal Zon Nurani saya nak berkongsi info dulu dengan anda untuk hari ini. InsyaAllah masa waktu sembahyang fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.24 minit malam, dan seterusnya Azan Isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.38 minit malam, insyaAllah ya. Okey, macam biasa untuk jam pertama dalam Zon Nurani bagi edisi hari Ahad ini, nanti pada pukul 6.30 minit petang kita akan ikuti ruangan klinik sempurna ibadah. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pang FM Satu Pilihan.

0: hilangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, masih lagi bersama-sama dengan saya, Reef, yang berada di konti ketika ini untuk Zon Nurani terus sampai pukul 9 malam nanti. Dan kalau kata anda nak ke sekitar Pahang Barat, Temeloh, Bera, Raub, Bentong, ya, dan juga Lipis, anda boleh bersama-sama dengan kami di Pahang FM dalam frekuensi 107.5. Jangan lupa, anda juga boleh dengar Pahang FM melalui RTM Klik. Jadi terus setia bersama dengan kami. InsyaAllah nanti 6.30 minit petang, kita akan sama-sama untuk siaran ulangan rancangan Klinik Sempurna Ibadah. Terus setia dengar Pang FM, satu pilihan.

Dengarkan bersama dalam Zoo Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya walau ku kutip, sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa. Bersama

Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang mendengar Pahang FM dan rahmati Allah sekalian. Hari ini kita bersua lagi dalam program, dalam slot Klinik Kesempurnaan Ibadah, menyambung bicara berkenaan dengan pengurusan jenazah, tuan-tuan rahmati Allah, dalam bab apa tuan-tuan, dalam bab kita memandikan jenazah. Memetik ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kita disuruh supaya kita membasuh anggota wuduk ya jenazah. Jadi tuan-tuan, berdasarkan hadis tersebut, banyak pendapat dari para alim ulama mengatakan berkenaan dengan dapat dengan bab ya mewudukkan jenazah. Jadi tuan-tuan, hadis ini menunjukkan bahawa wuduk adalah syarat pada waktu memandikan mayat, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya anggota wuduk dan badan mayat bahagian kanan harus dibasuh lebih dahulu. Seolah-olahnya Rasulullah bersabda, bila kamu hendak memandikan jenazah mayat, maka mulailah ia membasuh lebih dahulu badannya yang kanan dari tempat-tempat wuduk. Ia membasuh tempat wuduk sebelum melakukan sesuatu yang wajib, berarti wajib berwuduk terlebih dahulu. Tak ubahnya tuan-tuan, umpama firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'idah, ya a'udzu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah beritahu ya, bila kamu ya, wahai orang-orang beriman, bila kamu nak mendirikan solat, maka hendaklah kamu basuh ya faghsilu wujuhakum, basuh wajah kamu, muka kamu ya, kemudian membasuh apa tangan kamu hingga ke siku, menyapu apa kepala, kemudian basuh kaki. Ya tuan-tuan, dalam bab ini makna kita fahamlah Allah Subhanahu taala ya suruh basuh tu maknanya suruh kita berwuduk. Maka tidak sah solat kalau tidak kita berwuduk. Kita fahami daripada hadis ni bahawa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyuruh kita mengambil wuduk dulu untuk ya, jenazah tersebut sebelum dimandikan. Itu terhormati Allah sekalian. Sebenarnya ada juga pendapat lain ya, mengatakan bahawa ya, tidak perlu diwuduk, ya, mana hanya basuh-basuh biasa. Tetapi yang kita ambil di sini ialah ya, kita wudukkan dulu jenazah tersebut ya, kemudian barulah kita menyempurnakan mandinya. Dan tuan-tuan, ditambah lagi satu bab dalam bab mandi, disunatkan kita menyiram air bunga ataupun air wangi ya, di akhir mandiannya itu. Biasa kita punya air dalam berdarah tu kita hancur ya, air dia warna dah jadi warna hijau tu kita juga hot last sekali. Tapi tuan-tuan, disunatkan kita sebenarnya yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat tuwfiyat ihda banati Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ighsilannaha bisidri witran ila qawli waj'alanna fil akhirati kafuran aw shay'an min kafur, rawahu al-Bukhari. Daripada Ummu Atiyah radhiyallahu anhu berkata, telah meninggal salah seorang anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda datang kepada kami dan bersabda, mandikanlah ia dengan air sidir, ia dengan sidir menurut bilangan yang ganjil, hingga katanya sehingga pada hadis Nabi dia kata-kata dia lain yang dia hujung, dan jadikanlah di akhir mandinya itu air kafur atau sesuatu yang harum. Yang umpama kafur lah. Macam kita buat kafur baru lah tuan-tuan dah. Ya, mewangikan jenazah. Cuma mendengar Pahang FM dan rahmati Allah sekalian, kita nak masuk pula golongan orang yang kita tidak boleh mandikan. Yang dalam kitab fiqah dia kata orang-orang diharamkan dimandi dan disolatkan. Manakala jenis ni, kalau dia meninggal dunia, kita tidak boleh mandikan dia tidak boleh disolatkan ya, jenazahnya. Maka naklah kita kebumikan aja. Pertama, tuan-tuan, siapa orang mati syahid? Iaitu orang yang mati di medan perang untuk meninggikan agama syiar Allah Subhanahu Wa Taala, agama Allah Ta'ala. Ya, maka diharamkan kita salat mereka ke atas jenazah mereka, dan juga ya, tidak boleh kita mandikan. Keterangan yang diambil daripada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara fi qatl Uhud bidafnihim fi dima'ihim wa lam yughassalu wa lam yusalla alaihim. Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh perihal orang-orang yang mati syahid di medan peperangan Uhud ya, di Madinah, untuk menguburkan mereka dengan darah mereka, dan tidak mereka dimandikan, tidak pula mereka itu disolatkan ya, jenazah mereka. Ini tuan-tuan ya, kita ambil kiasan dalam masalah ya, orang yang mati syahid, peristiwanya berlaku ketika peperangan Uhud. Sebab apa? Darah orang yang mati syahid itu dari kiamat akan menjadi kasturi ya, bau wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Hujahnya tuan-tuan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi qatl Uhud la tughassiluhum fa inna kull jurhin aw kull damin yafuhu miska yawm al-qiyamati wa lam yusalla alaihim. Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang orang-orang yang mati syahid di medan Uhud, janganlah kamu mandikan jenazah mereka, kerana sesungguhnya tiap-tiap luka itu
ya, atau tiap-tiap titisan darah yang melumurinya itu akan menjadi kasturi, ya, berwangi kasturi di hari kiamat, dan tidak pula boleh disolatkan, ya, ke atas jenazah mereka. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, itu satu bab. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam bab lain, ya, golongan yang tidak boleh kita mandikan.

0: Ni tuan-tuan, zaman Rasulullah berlaku dan zaman kita pun ada, tuan-tuan. Yang mana hakikat sebenarnya orang ni orang kafir, tapi dia menyamar diri jadi orang Islam, menggunakan nama Islam, ya, menyamar jadi orang Islam. Hakikat sebenarnya dia nak merosakkan umat Islam. Ya, golongan ni antaranya golongan orientalis. Ya, ditulis buku-buku menggunakan nama konon dini ulama Islam, tapi sebenarnya dini kafir. Ya, tuan-tuan, puak-puak ini, ya, orang kafir sungguh, dan orang yang menafik jenis ini, ya, kalau mereka mati, maka tidak boleh, ya, disolatkan ke atas jenazah mereka, dan tidak pula, dan tidak boleh pula dimandikan mereka. Jadi tuan-tuan, tidak boleh disolat, ya, ke atas jenazah ini. Ya, jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, sebabnya hak ni memang tidak Islam langsung. Ya, kafir ni lah orang yang menyatakan terang-terangan keingkarannya terhadap ajaran Islam. Tapi tuan-tuan, dalam kes ni, ya, sebagai ulama mengatakan bahawa kalau kita nak mandikan tak apa, tapi bukanlah mandi ikut style pengurusan, ya, jenazah Islam ni. Kita mandi, ya, bagi bersih, kemudian kita kuburkan boleh. Tapi solat ke atas mereka tidak boleh, sebab orang ni memang kafir sungguh. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tusalla ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Janganlah engkau salatkan jenazah, ya, mereka pada pandangan orang-orang kafir itu, dan itulah mereka yang telah mati buat selamanya, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka itu kafir, ya, dengan Allah dan Rasul, dan mereka mati sedang mereka orang-orang yang rosak, tuan-tuan, orang buat kerosakan. Ya, tuan-tuan, ayat ini turunkan Allah, ya, ketika Abdullah bin Ubay mati. Ini ketua, ya, kepala kaum munafik dia, di kalangan kaum muslimin zaman Rasulullah. Ya, mereka ini tidak boleh dikubur dan ditanamkan di dalam kawasan perkuburan orang-orang Islam, mesti diasingkan jauh-jauh, ya, dalam kisah orang munafik hak menyamar jadi Islam ni tadi. Dan mereka ni tidak boleh disolatkan jenazah mereka, ya, kerana solat, ya, jenazah itu berisi doa keampunan, sedangkan orang-orang kafir dilarang keras, ya, untuk kita pohon keampunan ke atas mereka, sebab mereka adalah musuh Allah. Ini antara sebab, tuan-tuan, ya, kenapa kita tidak boleh solat ke atas jenazah, ya, orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Jadi insyaAllah kita akan sambung bicara dalam solat akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan
2: Rasul Tuhan.
1: Baik, hanya di Zonurani, Pahang FM.

0: Abang, abang. Abang boleh tak tolong tengokkan Raudah tu? Saya nak masak ni, abang.
1: Abang penatlah, sayang. Abang baru balik kerja ni kan?
0: Iya, saya tahu, abang. Tapi kan saya nak masak ni. Tengok tu Raudah tenangis tu. Abang tolonglah tengokkan Raudah tu.
1: Kau ni tak faham bahasa ke? Aku dah cakap aku penat. Mak dengan anak sama aje. Nyusah kan? Diam, Raudah!
0: Abang, janganlah, abang. Kesianlah kat anak kita tu.
2: Sal!
0: Ya, bang.
2: Awak tak masak ke? Saya lapar ni.
0: Macam mana saya nak masak, bang? Gas habis. Gaji Sal tak masuk lagi ni.
2: Awak ni takkan tak ada simpanan langsung? Habis tu saya nak kena berlapar ke?
0: Abang, patutnya abang lah yang kena usaha. Ini tidak. Suka-suka hati, abang. Berhenti kerja sana, berhenti kerja sini. Dah 3 bulan, abang menganggur. Gaji Sal dah tak banyak, bang. Sebesar-besar yang kena bayar. Apa guna abang jadi ketua keluarga kalau macam ni, ha?
2: Wang saja. Sepatah aku tanya, 20 patah. Jawab, ya?
3: Abang, sakit abang. Abang, abang jangan tinggal Ika, abang. Abang, lepaskan aku.
4: Lepaskan kau cakap. Suami kau tu berhutang dengan aku, kau tahu tak? Dadah yang diambil tu harga RM8,000. Sekarang dia bagi kau dekat aku untuk bayar hutang dia. Kau dah jadi milik aku.
3: Penipu. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Laki tak guna.
4: Sini, sayang.
5: Wanita tidak dijadikan dari urat rambut lelaki untuk dijulang dan dipuji. Tidak pula dijadikan dari tapak kaki untuk dihina dan dikeji. Tetapi wanita itu dijadikan dari rusuk kiri yang berada dekat dengan hati untuk didampingi, dilindungi dan juga disayangi. Bangkitlah wahai wanita. Kebebasan adalah hak milik semua orang. Bebaskan diri anda dari belenggu kekejaman. Pahang FM peduli dan Malaysia prihatin.
6: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
7: Teruskan bersama dalam Zonurani hingga jam 9 malam.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef untuk Zon Nurani bagi edisi hari ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda, ini juga merupakan perkongsian oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berkenaan dengan kekayaan harta bukan ukurannya. Ramai orang diluaskan rezekinya tapi masih miskin jiwa, tidak pernah cukup, sentiasa mahu lebih hingga sanggup abaikan dari mana sumbernya. Hakikatnya, kekayaan yang sebenar bukan pada banyaknya harta tetapi pada keadaan hati seseorang yang sentiasa merasa cukup, yakni qanaah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki yang dimilikinya. Jadi ingat, kekayaan harta bukan pengukurnya, insya Allah. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, Satu Pilihan.

0: jernihkan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Faham FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
2: Mengapa aku masih kesunyian?
1: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
2: Jangan-jangan engkau gelisah, aku hanya ingin mendengar
1: Pahang FM, satu pilihan.
3: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pahang FM, bersama DJ Reef.
4: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya, Reef, di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan meluangkan masa yang berharga bersama dengan keluarga. Jadi, luangkan masa berharga bersama keluarga bukan sekadar meluangkan masa. Ia adalah pelaburan emosi yang memberi kebahagiaan jangka panjang. Dan pastinya dalam kesibukan harian, momen kecil bersama keluarga sebenarnya paling bermakna. Jadi antara aktiviti mudah yang boleh kita lakukan adalah antaranya berkelah di taman ataupun pantai, makan malam bersama tanpa gangguan telefon pintar, bermain permainan seperti board game ataupun kad, dan juga mungkin boleh jalan di waktu petang, berjalan-jalan di waktu petang sambil berbual santai. Kenapa sebenarnya kita perlu untuk sekurang-kurangnya ada masa bersama dengan keluarga ini? Kerana ia menguatkan hubungan kasih sayang, mengurangkan stres dan juga tekanan, juga mewujudkan kenangan indah untuk dikenang dan memberi sokongan emosi antara satu sama lain. Kadang-kadang bukan berapa lama masa yang kita ada, tetapi bagaimana kita menghargai setiap detik bersama dengan mereka, insyaAllah. Jadi mungkin kita boleh gunakan ataupun cari ruang dan juga waktu yang terbaik untuk luangkan masa bersama dengan keluarga. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Pang FM dalam Zon Nurani bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Baiklah, saya nak berkongsi dengan anda. Ini juga merupakan perkongsian oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Orang beriman terhalang untuk melakukan syahwat yang diharamkan dan dimakruhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman di dunia diperintahkan untuk taat kepada perintah dan meninggalkan larangan Allah sebagai ujian untuk mendapatkan rahmat Allah berupa kebahagiaan di akhirat. Bagi orang kafir, dunia adalah syurga kerana mereka bebas menikmati syahwat dan kesenangan dunia tanpa dibatasi oleh perintah agama. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan dalam Zon Nurani bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan tetamu. Muliakan tetamu, tanda iman di hati. Menyambut tetamu dengan penuh kasih dan layanan terbaik bukan sekadar adab. Ia cerminan keimanan dan akhlak seorang Muslim sejati. Hulurkan senyuman, sambut dengan ikhlas dan raikan dengan doa, kerana setiap tetamu yang hadir membawa barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaallah masa waktu sembahyang fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.24 minit malam. Terus setia bersama kami Pahang FM, satu pilihan.
2: Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarathu wa in aqsama 'alaiha abarathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita semua pernah disakiti. Kita semua pernah dikhianati. Dan kadang-kadang lebih besar daripada itu, kita ini menjadi orang yang sukar untuk memaafkan apa yang kita lalui. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Imam Ibn Qasir menyatakan, memaafkan adalah tanda kekuatan iman. Memaafkan bukanlah kita bermaksud kita ini lemah, manusia yang longlai. Bukan. Tetapi kita memilih untuk tidak menyimpan racun di dalam hati. Selagi kita tidak memaafkan, percayalah, kita menanggung beban yang sangat berat. Kita menjadi orang yang resah dan gelisah. Lepaskan, maafkan, kerana hati yang memaafkan adalah hati yang tenang, dan memaafkan ini adalah satu sifat yang sangat mulia di dalam Islam.
1: Cantiknya iman, Pahang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nur Hisham Fauzi. Beliau akan membaca surah Ali Imran ayat 189 hingga ayat 198.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق

مثلا بعضكم من بعض.

ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها

جهنم وبئس المهاد.

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pahang FM, bersama DJ Reef.
2: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.
1: Dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan Rasulullah. Yang terbaik hanya di Zon Nurani, Pahang.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, insyaAllah kita menyambung lagi siri manusia-manusia yang paling baik. Yang keempat, Nabi SAW bersabda maksud sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hidup kita di dunia adalah sementara. Justru sepanjang kehidupan yang sementara ini, marilah kita berbuat sebanyak mungkin kebaikan. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu untuk melakukan kebaikan. Dan jangan jadikan diri kita menyebabkan orang lain merasa takut di atas kejahatan dan keburukan yang ada pada diri kita. Sepatutnya kita mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada seluruh masyarakat. Dengan ilmu kita, dengan bantuan dan pertolongan kita, dengan kelakuan kita, dengan percakapan dan perkataan kita, dengan tingkah laku kita, semuanya orang akan mendapat manfaat dan kebaikan. Jangan sekali-kali kita tergolong daripada orang-orang yang membuat kekacauan dalam masyarakat. Sama ada kekacauan dengan bentuk fizikal, memukul orang, merompak harta orang, mengambil harta orang, mencuri dan sebagainya, ataupun keburukan dengan menggunakan lidah, ataupun sekarang ini menggunakan media sosial, yakni memperbanyakkan fitnah, menyebarkan berita-berita yang tidak sahih, yang tidak benar, memburukkan orang lain dengan menyatakan berbagai-bagai perkara yang tidak betul terhadap diri dan personal orang itu. Ini semua adalah perkara yang ditegah dan dilarang oleh agama. Sepatutnya kalau kita nampak keburukan yang ada kepada seseorang, hendaklah kita menutup aib mereka, agar insya Allah nanti Allah pula akan menutup aib kita, dan insya Allah kita akan memberikan suatu pandangan yang positif terhadap apa yang ada kepada masyarakat. Justru itu, marilah saya mengajak pada diri saya dan sidang pendengar yang dirahmati Allah, janganlah kita terpedaya dengan budaya-budaya baru yang dibawa oleh media sosial, iaitu budaya forward dan share. Dengan perkara-perkara yang tidak sahih, kita forward, kita share. Kerana ini juga sebenarnya akan forward dosa, akan share dosa. Dan Islam menuntut daripada kita, apabila mendapat berita daripada satu-satu sumber, hendaklah kita fatabayyanu, hendaklah kita menyiasat, menyelidik terlebih dahulu sebelum kita menyebarkan berita tersebut, supaya ianya memberi suatu suasana yang kondusif kepada masyarakat. Tidak nanti ianya menyebarkan berita palsu, wal'iyazubillah, atau berita fitnah yang akhirnya menyebabkan masyarakat menjadi rasa tak selesa dan sebagainya. Dan kita mesti bertanggungjawab terhadap apa yang kita buat, sebab nanti Allah SWT akan mengambil kebertanggungjawab kita di sisi Allah nanti bila kita bertemu dengannya di Yaumul Mahsyar. Justru itu, sidang pendengar dirahmati Allah, mari kita berhati-hati di dalam menyebarkan segala berita, dan marilah kita memperbanyakkan berbuat perkara-perkara yang baik, misalnya memberi nasihat yang betul kepada perkara-perkara yang kita nampak itu perlu diberi nasihat, ataupun kita melakukan ketaatan kepada Allah, hadir ke masjid surau untuk mengimarahkan masjid surau dalam karya kita. Inilah yang lebih baik berbanding dengan perkara-perkara yang lara, yang melalaikan, yang sekarang ini telah menjadi sebahagian daripada gaya hidup dan cara hidup di dalam kita bermasyarakat. Itu saja untuk hari ini. Moga-moga insya-Allah Allah SWT sentiasa menjadikan kita kebaikan, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jadikanlah aku kebaikan di dunia, berikanlah kepada aku kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kesihatan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Jadi sambil-sambil kita dengar pelbagai lagu haluan telinga yang menarik, mungkin dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan dengan bahu mungkin di antara kita ada yang mengalami keadaan bahu yang kadang-kadang berada dalam keadaan lenguh ataupun sakit . Sebenarnya bahu lenguh adalah masalah biasa dan boleh berpunca daripada banyak faktor, daripada perkara ringan sampai ke masalah kesihatan tertentu. Jadi antara punca berlakunya keadaan bahu kita yang kurang enak ataupun bahu berada dalam keadaan yang lenguh ini, yang pertama postur badan yang tidak betul, antaranya duduk terlalu lama terutama depan komputer ataupun telefon. Seterusnya, sentiasa membongkok atau bahu ke depan, ini menyebabkan otot bahu dan leher jadi tegang. Kemudian otot tegang, angkat barang berat, buat kerja yang berulang, contohnya angkat tangan lama ataupun besukan, ini menyebabkan otot jadi terlebih guna ataupun overuse dan lenguh. Antara punca bahu lenguh juga tidur dalam posisi yang salah, antaranya tidur mengiring terlalu lama, bantal terlalu tinggi ataupun rendah yang menyebabkan tekanan pada bahu sepanjang malam. Kemudian mungkin hal ini berkait dengan stres ataupun tekanan emosi. Bila stres, badan akan tegang tanpa sedar. Jadi bahu dan leher antara kawasan yang paling cepat terasa. Kemudian ada faktor lainnya, mungkin ada masalah sendi ataupun saraf. Frozen shoulder ataupun bahu keras, susah gerak, saraf terhimpit di leher dan juga kecederaan tendon. Kurang pergerakan, jarang bersenam. Jadi anda perlu risau apabila sakit teruk atau lebih 1 hingga 2 minggu, bahu tak boleh angkat tangan, sakit menjalar sampai lengan dan juga jari, ataupun ada kebas ataupun lemah. Jadi cara ringkas untuk kurangkan lenguh di bahu ini, buat stretching bahu dan leher, betulkan postur duduk, rehatkan badan ataupun boleh tuam dengan air panas ataupun ais, dan sentiasa ataupun buat urutan ringan. InsyaAllah, inilah berkenaan dengan punca bahu lenguh. Jadi okey, terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Ibu,
1: Mami,
2: Mak,
3: Umi,
4: Mama,
2: Bonda.
5: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
6: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
3: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
7: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
8: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Anda masih lagi mendengar Pahang FM, satu pilihan bersama sama dengan saya, Reef, ketika ini. Terima kasih semuanya. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan keindahan dalam kesederhanaan. Kesederhanaan adalah sesuatu yang baik, sama ada dalam pemakanan, bersenam, berbelanja, bekerja, hiburan dan sebagainya. Kemampuan kita untuk melakukan pelbagai aktiviti membuktikan bahawa kita boleh melakukan aktiviti seharian jika kita melakukannya secara bersederhana. Daripada mengikuti diet yang ketat, jadi lebih peka dan bersederhana dalam tabiat pemakanan anda. Selain itu, kurangkan makan makanan yang berat secara berlebihan. Seterusnya, lakukan senaman tempoh pendek secara berkala berbanding memaksa diri melakukan senaman selama beberapa jam sekaligus hingga boleh menyebabkan kecederaan berlaku. Juga memantau tabiat perbelanjaan anda untuk mengelakkan diri daripada berbelanja secara berlebihan atau berhutang. Pantau waktu bekerja anda dan cuba mencapai keseimbangan kehidupan peribadi dan bekerja yang sihat, insyaAllah. Itulah dia keindahan dalam kesederhanaan, insyaAllah. Baiklah, terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pahang FM, bersama DJ Reef.
2: Terima kasih untuk anda yang terus setia untuk menjadikan Pahang FM teman anda di mana juga anda berada. Kalau berada di sekitar Pahang Barat, boleh bersama-sama dengan kami dalam frekuensi 107.5. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, insyaAllah untuk hari ini masa waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.38 malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita semua pernah disakiti. Kita semua pernah dikhianati. Dan kadang-kadang lebih besar daripada itu, kita ini menjadi orang yang sukar untuk memaafkan apa yang kita lalui. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Imam Ibn Qasir menyatakan, memaafkan adalah tanda kekuatan iman. Memaafkan bukanlah kita bermaksud kita ini lemah, manusia yang longlai. Bukan. Tetapi kita memilih untuk tidak menyimpan racun di dalam hati. Selagi kita tidak memaafkan, percayalah, kita menanggung beban yang sangat berat. Kita menjadi orang yang resah dan gelisah. Lepaskan, maafkan, kerana hati yang memaafkan adalah hati yang tenang, dan memaafkan ini adalah satu sifat yang sangat mulia di dalam Islam.
1: Cantiknya iman, Pak.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang

0: Hilangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Dan nampaknya saya Reef dah pun sampai ke penghujung untuk temankan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti tepat pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Kemudian untuk Zon Inspirasi, bagi 3 jam terakhir siaran hari ini anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita dengar Pang FM dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran di waktu yang lain pula. Terus setia bersama dengan kami Pang FM. Assalamualaikum.

kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: individu yang memegang jawatan dalam kerajaan diingatkan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen pada pilihan raya negeri PRN. Itu peringatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bercakap kepada pemberita selepas program Madani Kita bersama komuniti Tambun hari ini, Datuk Seri Anwar berkata tindakan itu akan mencetuskan medan politik yang parah. Menurut Perdana Menteri, tindakan mereka yang memegang jawatan dalam kerajaan tertakluk pada disiplin dan jika memilih untuk melanggarnya, mereka perlu berundur. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat Negeri Sembilan sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan seramai 5,000 ibu tunggal di seluruh negara menerima manfaat menerusi program Kasih Ibu Tunggal. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkenaan.
1: Jadi kita memang tujuan kita adalah untuk membantu wanita ibu tunggal ini supaya tidak ada wanita yang tercicir daripada arus pembangunan. Sebenarnya masih belum cukup lagi ya mereka yang mendapat perkhidmatan ini, dan kita nak melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera dan juga berdaya tahan di mana mereka mempunyai keilmuan itu untuk membantu diri mereka dan juga keluarga mereka untuk terus membangunlah, memajukan keluarga mereka.
0: Tambah Datuk Seri Nancy, program berkenaan turut menjadi platform kepada kementerian untuk mendengar sendiri cabaran yang dihadapi golongan ibu tunggal sekaligus menambah baik bentuk bantuan yang disalurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, dimasyhurkan sebagai Presiden Majlis Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan. Pemasyhuran itu dijangka memperkukuh kepimpinan serta memperkasa hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa sukarelawan. Menerusi pelantikan itu, Hana dijangka menerajui usaha memperluas pembangunan belia melalui pendidikan bukan formal, aktiviti kesukarelawanan serta pembinaan komuniti selaras aspirasi Malaysia Madani dan agenda pembangunan wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, Hana berkata peruntukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengakap di ibu negara.
2: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan sukacitanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka merangka lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini, saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan kepada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
0: Beliau turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta ringgit bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menjadi lokasi pelbagai program awam setiap minggu. Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim menggesa Polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat Ahli Parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan dan bekerjasama dengan PDRM serta Jabatan Imigresen Malaysia bagi memperkukuh langkah pencegahan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Beberapa jam lagi sebelum sepak mula akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, Kapten La Albiceleste Lionel Messi melahirkan penghargaan penuh emosi kepada rakan sepasukan. Menerusi Instagram, Messi menegaskan Argentina telah pun mencipta sejarah tersendiri tanpa mengira keputusan perlawanan akhir di East Rutherford awal pagi esok. Melalui hantaran itu, beliau turut menyifatkan skuad dan barisan kejurulatihan Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya terlepas aksi lincah Messi ketika memimpin pasukannya menentang Spanyol. Dalam per itu, Kapten Spanyol Rodri menyatakan kesediaan pasukannya berdepan corak permainan fizikal dan provokasi Argentina di atas padang. Beliau yakin La Roja mampu menyerap sebarang tekanan kerana pasukan itu mampu bermain dengan corak yang berbeza dalam satu-satu masa.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan di Asia Barat kembali tegang selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara berturut-turut ke atas Iran, termasuk pelabuhan Sirik dan tapak loji kuasa nuklear Darkovin. Tidak menunggu lama, Iran segera melancarkan serangan balas menyasarkan dua pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone turut menyasarkan lapangan terbang, stesen kereta api dan jambatan. Menerusi agensi berita IRNA, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei berikrar akan mengajar rakyat Amerika satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Perkembangan ini menyaksikan perjanjian damai kedua-dua negara itu kini runtuh. Amaran tegas itu turut disokong penasihat tentera kanan Mojtaba, Major General Mohsen Rezai. Beliau menegaskan Tehran akan menyambung semula operasi serangan berskala penuh jika serangan Amerika berterusan dalam beberapa hari akan datang. Seruan itu disambut Komander Tentera Pusat Iran, Ali Abdullahi. Dalam nada tegas, beliau berkata, pencerobohan Amerika selanjutnya akan menghadapi tindak balas yang dahsyat. Ini sekaligus meningkatkan kebimbangan dunia. Dalam perkembangan sama, Kuwait dan Bahrain mengesahkan mereka sedang bertindak balas terhadap serangan udara Tehran. Tentera Kuwait dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan pertahanan udara mereka kini sedang menghadapi serangan peluru berpandu dan drone. Manakala tentera Bahrain pula mendakwa serangan Iran menyasarkan orang awam. Pihaknya berjaya memintas dan memusnahkan beberapa serangan udara yang berbahaya. Sekurang-kurangnya 10 orang maut manakala beberapa lagi masih hilang dalam kejadian banjir kilat di Rajuri, Jammu dan Kashmir kemarin. Banjir berpunca daripada limpahan air sungai Darali akibat hujan lebat sekaligus memusnahkan rumah dan kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah menegaskan pihak kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu semua penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran bahawa hujan lebat dan ribut petir dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan ramah SDR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syahrul Zaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pan FM Satu Pilihan. Ya, untuk hari ni, hari Ahad 19 Julai 2026 bersama dengan 5 Safar 1448 Hijrah kita bersama untuk hari ni. Alhamdulillah, selamat kembali. Apa khabar? Sihat ke semua? Buat apa tu? Ya, mungkin macam-macam lah aktiviti kita di hujung minggu kan. Ada juga rakan-rakan kita sekarang ni berada di kawasan-kawasan yang mana malam ni katanya ada buat big screen pagi ni. Buat big screen perlawanan antara Argentina dan juga Spanyol untuk Piala Dunia. Siapakah yang akan membawa pulang gelaran yang terbaik di dunia? Gitu ya. Kalau di ni saya kongsikan, kalau di Kelantan tak silap saya ada juga big screen pada pukul 9 malam dah start. Sebabnya banyak hadiah-hadiah menarik dekat sana. Kalau di Terengganu pun saya tak silap saya ada. Kalau di Pahang ni kat mana tu? Bagi tahu kita kat mana. Saya nak turun lah. Saya ingat nak turun lah, nak beri sokongan kepada Spanyol. Kan? Gitu. Apapun tak anda semua, apa jualah. Itu hanyalah sekadar games ataupun sekadar perlawanan bola sepak. Kalau boleh janganlah sampai ada bergaduhan dan sebagainya kan. Tak seronok lah tengok gitu kan. Ada yang sampai bergaduh, menjurit situ, menjurit sini. Kenapa pakai baju Spain? Kenapa pakai baju Perancis? Dah keluar lah. Biarlah dia nak pakai baju apa pun kan. Gitu. Biarlah kita sama-sama tengok lah, seronok kan. Itu yang bagi kita nak. Okay. Apapun tadi, terima kasih bersama dengan DJ Riff 6 hingga 9 malam di Zone Nurani tadi bersama DJ Riff, dan sekarang berlenah bersama dengan anda sehingga ke pukul 12.30 malam. Apapun, sambil-sambil anda sedang memandu, jom kita layan. Ini dia untuk anda, Wings Sejati Pop FM Satu Pilihan.

Belajar dah habis belajar. Kerja pun dah dapat kerja. Jom bayar balik pinjaman perbananan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Ingat tanggungjawab kita, dah berhutang, wajib bayar. MyPTPTN anytime, anywhere. Layari www.ptptn.gov.my.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: dalam betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan hadap lalu lintas. Anda mampu.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

cadangan tambah STR dan SARA diteliti. Peminat Gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai rahmah SDR dan sumbangan asas rahmah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya tengah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Sebesar Perbandaran, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Datuk Seri Anwar berucap pada program Madani Kita bersama komuniti Tambun di Tambun Perak. Mengenai isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam e-fishery, Perdana Menteri memaklumkan akan memberikan penjelasan pada persidangan Dewan Negara esok. Beliau berkata penjelasan itu akan dibuat berdasarkan fakta sebenar berkaitan perkara berkenaan.
1: Betul, dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan pemegang pensin, ada pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda memahami bahawa kemerdekaan dicapai tidak mudah. Ia hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata generasi terdahulu menentang penjajahan. Beliau menegaskan penjajahan bukan sahaja merampas kekayaan negara, malah menjejaskan maruah, jati diri dan hak rakyat menentukan masa depan sendiri.
1: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit, darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami. Dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat, diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Perdana Menteri turut menekankan tanggungjawab rakyat selepas merdeka. Menurut beliau, pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat, bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang.
1: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti tunai rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun. Tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam dalam kerangka memaknai kemerdekaan supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat 18 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu, 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan didaftarkan di Sabah, Sarawak dan Labuan. Peningkatan jumlah pendaftaran itu menunjukkan pelaksanaan SKDS di sana berjalan dengan baik. Mengulas berkenaan kad fleet, Datuk Armizan berkata penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidi.
2: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Datuk Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Center for Market Education CME, Dr. Carmelo Felito berkata, penambahan kuota diesel bersubsidi kepada 300 liter sebulan bagi syarikat kecil dan kontraktor tempatan membantu mengurangkan tekanan kos operasi serta memperkukuh pelaksanaan subsidi bersasar. Beliau berkata keputusan itu penting bagi memastikan kelangsungan aktiviti bahan api dalam sektor-sektor utama yang menjadi penggerak kepada pertumbuhan dan kestabilan ekonomi domestik.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Siapakah yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $50 juta? Persoalan itu bakal terjawab apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina berentap pada aksi akhir Piala Dunia FIFA 2026 pukul 3 pagi nanti. Menurut FIFA, juara edisi kali ini bakal menerima ganjaran terbesar dalam sejarah kejohanan, susulan kelulusan sumbangan kewangan keseluruhan berjumlah $727 juta. Daripada jumlah itu, sebanyak $655 juta diperuntukkan sebagai hadiah wang tunai kepada 48 pasukan yang bertanding, meningkat 50% berbanding edisi sebelumnya. Sementara itu, ribuan pengunjung hadir memeriahkan RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Kemuncak acara menampilkan tayangan langsung perlawanan akhir Piala Dunia menerusi layar gergasi bermula pukul 1.30 pagi nanti. Peminat juga boleh menyaksikannya secara langsung menerusi siaran RTM bermula pukul 2 pagi nanti di saluran Sukan Plus dan OK, juga di platform RTM Click, sekaligus memberi lebih peluang kepada peminat bola sepak tempatan mengikuti detik penentuan juara dunia tersebut. Kualiti udara tidak sihat serta keadaan cuaca di New York menjejaskan perjalanan Presiden Mexico Claudia Sheinbaum untuk menghadiri perlawanan akhir Piala Dunia. Sheinbaum sebelum itu menerima jemputan mengejut daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke acara tersebut. Beliau akan menghadiri perlawanan itu bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang mewakili negara ketiga yang menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia. Hubungan antara Mexico dan Amerika masih tegang berikutan isu perdagangan dan keselamatan. Setakat ini, Sheinbaum hanya pernah bertemu Trump sekali, iaitu ketika Majlis Undian Piala Dunia di Washington pada Disember tahun lepas. Kawalan keselamatan di Stadium MetLife diperketat ke tahap tertinggi menjelang perlawanan akhir tersebut. Langkah itu dilaksanakan berikutan Trump dijangka hadir menyaksikan perlawanan di stadium berkapasiti 82,500 penonton itu. Pasukan perkhidmatan rahsia Amerika bersama anggota keselamatan persekutuan negeri dan tempatan menjalankan pemeriksaan ketat di pintu masuk serta kawasan sekitar stadium. Selain kawalan keselamatan, penyokong turut berdepan kos pengangkutan dan harga tiket yang tinggi. Harga tiket jualan semula mencecah antara $7,000 hingga $55,000 bergantung pada lokasi tempat duduk. Seorang penyokong dari Honduras, Edgar, berpendapat penganjur sepatutnya menawarkan harga tiket lebih berpatutan kepada penyokong. Penyokong dari Belanda, Noah Tempes, pula berharap mutu perlawanan akhir itu sepadan dengan harga tiket yang tinggi dan mampu memenuhi jangkaan peminat. FIFA dilaporkan akan memperoleh hasil tertinggi dalam sejarah sebanyak $15 bilion daripada Piala Dunia 2026 berbanding jangkaan asal sebanyak $11 bilion. The Guardian melaporkan peningkatan ketara hasil itu didorong oleh pendapatan daripada sektor hospitality dan jualan tiket. Ketika Piala Dunia 2022 di Qatar, FIFA memperoleh hasil sebanyak $5.769 bilion. Kejohanan itu disertai 32 pasukan dan membabitkan 64 perlawanan berbanding 48 pasukan serta 104 perlawanan pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, cadangan tambah STR dan SARA diteliti. Peminat gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Cepat call Vinan. Kakak ni nak sana pula.
0: Nasib kat sini ada wifi.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke...
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: kita buat satu app ni, semua bisnes-bisnes ke dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.
2: You guys ready? 1, 2, 3. Publish!
1: Eh, korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
0: Serius tau?
3: Azimah! Cepat! Kau ambil kan! Kakak ni nak sana pula!
4: Nasib kat sini ada

0: Jom kita istiqamah buat baik, walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Tangisan itu dari sebatang kamar.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Brescia. Orang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu ya Allah dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وفل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Radio Glacier.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan home streaming langsung di RTM Click.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
5: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada pemilik suara tadi, Abang Nazar, Abang Manis Nasional FM. Sebelum ini menemani anda dari jam 6 petang tadi. Kini tugas saya bermula. Saya Hanim, atau nama sebenar Syarifah Hanim Syed Yahya Kamal, hari ini menemani anda pembuka hari 20 Julai 2026. Untuk hari ini adalah hari yang penuh debaran untuk semua peminat bola sepak. Hari ini hari penentuan siapakah yang layak menjulang Piala Dunia FIFA. Sama-sama kita nantikan perlawanan dua pasukan gergasi dunia, Spanyol menentang Argentina, jam 3 pagi nanti. Perlawanan ini boleh disaksikan juga melalui RTM Click di saluran Sukan Plus dan TV OK. Sebelum kita raikan kemenangan pasukan juara FIFA kita, saya nak raikan ikan dulu pendengar-pendengar di luar sana yang menyambut hari lahir hari ini, 20 Julai 2026. Selamat hari lahir.

0: Happy birthday to you. Semoga dimudahkan rezeki, dipanjangkan usia dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Hari ini pelbagai informasi saya akan kongsikan. Ada juga lapor terus dari Pulau Pinang Mutiara FM untuk program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam jam 12:30 malam nanti, insya-Allah. Juga lapor terus dari Kedah FM untuk program Gegak Final Piala Dunia FIFA 2026 jam 1:30 pagi nanti. Teruskan kesetiaan anda dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: Mini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 untuk perlawanan akhir pasukan gergasi dunia Spanyol menentang Argentina. Untuk kemeriahannya, kita bersama dengan Mutiara FM untuk laporan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Di atas stadion kini ada DJ Q ke?
3: Ya, saya ni.
2: Apa khabar?
3: Baik, Alhamdulillah. Tapi khabar tu lebih kepada yang meriah dekat sini. Itu yang saya gambar.
2: Tapi nak tanya dulu, cuaca kat sana tu Zul macam mana? Zul pula Q. Ha, kan?
3: Itu yang next saya.
2: Untuk next, dia baru Zul.
3: tapi jiran kami tu. Tapi kalau ikutkan di Bertam ni, lebih tepat lagi di Kepala Batas ni, memang 2-3 hari sebelum ni, terutama pada waktu malam. Tapi Alhamdulillah hari ini di kompleks sukan MBSP Bertam ni cuacanya cukup mengizinkan, cukup baik dan memang dipenuhi dengan warga utara.
2: Alhamdulillah. Jadi ramai yang boleh datang tu, kemeriahan tu dapat dengar daripada sini.
3: Betul, saya pun tak tahu nak ke mana dah sebab dia memenuhi semua ruang dekat kawasan kompleks sukan ni.
2: Besok saya rasa mesti tak jam jalan.
3: Harapnya begitu sebab kita masih lagi nak pergi kerja esok. Tapi kalau ikutkan sekarang ni untuk maklumat Anim dan juga pendengar National FM dan juga pendengar Radio RTM khususnya, ketika ini sedang rancak berlangsung bagi program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam ni, dan ada aktiviti-aktiviti sampingan. Antaranya kalau macam Anim boleh dengar tu, macam Anim kata meriah tu, sedang berlangsung untuk cabutan bertuah. Kalau ikutkan ni, orang bukan kata orang Bertam, satu Pulau Pinang ni duk tunggu sebab cabutan bertuah ni dia punya hadiah cukup-cukup rancak yang orang ada. Dan sambil-sambil tu juga ada aksi. Selain daripada cabutan bertuah, ada juga pertandingan bola sepak veteran empat penjuru yang sedang berlangsung. Antaranya daripada pasukan veteran Pongsu Seribu, Bertam, dan juga untuk final sekarang ni, nak tahu siapa juaranya, nanti laporan berikut saya akan kongsikan. Selain daripada program tayangan Big Screen yang akan mula sekitar jam 3 pagi nanti yang kita bawakan, dan istimewa yang ni macam biasa kita RTM selaku penyiar rasmi, mereka juga di sini akan menyaksikan bagaimana kemeriahan yang kita bawakan langsung daripada Dataran Merdeka terus ke Bertam ataupun kompleks sukan MBSP Bertam ni.
2: Jadi betul, nanti kita akan bersama lagi kan?
3: Betul.
2: Nanti insyaallah. Lagilah sekali lagi lintas langsung kita bersama dengan Zul nanti.
3: Dengan Q.
2: Zul dekat Kedah. Saya asyik ter pergi ke depan dulu.
3: Sebab kami berjiran. Sebab meriah hanya di utara ni, walaupun di New York Stadium tu ataupun di pentas final nanti, tapi kita bawakan di seluruh Malaysia. Memandangkan RTM juga merupakan penyiar rasmi, mesti kita akan kongsikan kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya di utara ni juga.
2: Betul-betul. Saya kalau dengar kat sini rasa macam nak pergi kat sana.
3: Datang pakat-pakat mai. Tadi tak bawa kami pergi makan nasi kandang kan? Sebab tadi kita ada pot Piala Dunia. Kita bawakan siaran secara langsung tu di platform media sosial kita juga. Ada ramai legenda-legenda, antaranya Pak Isufri. Kalau mungkin hari ni pernah dengar, dia adalah pemenang Puskas Award 2016 di pentas dunia. Beliau mencipta kejuaraan ataupun mencipta nama yang cukup gemilang buat Malaysia. Ada bersama dengan kita tadi. Lepas tu kita juga ada Yusri Cik lah. Kalau anda terlepas, boleh tonton semula di Facebook dan juga di YouTube Mutiara FM.
2: Begitulah kemeriahannya. Ya, Kyo, nanti kita akan bersama lagi sebentar lagi.
3: Tapi jangan lupa, saya selalu ingatkan kepada semua pendengar yang ada di kawasan utara ataupun khusus lebih tepat lagi di sekitar kawasan Bertam, boleh pakai pekat mai sebelum bermulanya sepak mula. Masih ada lagi hadiah-hadiah istimewa dan hadiah cabutan bertuah grand prize akan kita umumkan pada separuh masa yang pertama nanti.
2: Itu dia. Okey, terima kasih Q. Nanti kita akan kembali lagi dengan laporan dari program Big Screen FIFA World Cup at Bertam ya.
3: Yes, terima kasih Anim juga kerana memberi laluan kepada kami di Mutiara FM ni untuk laporan terkini.
2: Okey, terima kasih.
3: Yes.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Itu dia tadi laporan dari DJ Q kita dari Mutiara FM untuk laporan perkembangan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malam ini kita satu semangat, kita satu sorakan kehangatan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 semakin terasa. Berbaki berapa jam sahaja lagi untuk sepak bola pertandingan berprestij dunia bakal berlangsung. Menyaksikan kehebatan pasukan lawan, Argentina menentang Spanyol. Untuk jam seterusnya kita akan bersama Gerah FM untuk kita ketahui kehangatan program Gegak Final Piala Dunia FIFA 2026. Warga kata

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Geng Burung Hantu, assalamualaikum. Selamat pagi. Kehangatan perlawanan makin terasa. Perlawanan akhir hari ini di antara Argentina dan Spanyol. Mengikut sejarah FIFA, ini adalah perlawanan penentu bersejarah selepas 60 tahun. Siapa yang bakal memenangi kejuaraan FIFA 2026 kali ini? Sama-sama kita nantikan. Kepada anda yang mungkin berada dalam kesesakan di program-program skrin besar di negeri-negeri, bersabar, masih perlu mengutamakan keselamatan dan bertolak ansur dalam pemanduan. Di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

0: Seperti yang saya janjikan sebentar tadi, untuk jam ini kita akan ikuti lapor terus dengan Kedah FM untuk program Gegar Piala Dunia FIFA 2026. Di atas talian ketika ini DJ Zul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Adil.
0: Sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Dekat sana kat Kedah macam mana cuaca? Elok ke?
1: Cuaca alhamdulillah okey, sejuk malam ni. Sangat meriah lah alhamdulillah.
0: Kalau ikutkan, kalau 2-3 hari ni, kalau ikut malam Kedah hujan, betul tak?
1: Betul.
0: Tapi sebabkan FIFA hari ni, alhamdulillah ya.
1: Betul.
0: Macam mana, apa tu kemeriahan dekat sana untuk laporannya?
1: Baik, terima kasih Ani. Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia nasan-nasan untuk ketika ini juga. Saya Zoran Nova, yang mana kita berada dekat Gegar Piala Dunia FIFA 2026 Kedah FM. Dan untuk maklumat kepada semua pendengar setia nasan-nasan, yang mana program ini adalah hasil kerjasama strategi antara RTM Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar MBES bagi menghidupkan lagi suasana Bandaraya Alustar menerusi aktiviti riadah, hiburan serta pengisian interaktif yang sesuai untuk keluarga. Dan pelbagai aktiviti menarik disediakan kepada pengunjung, antaranya kita ada pocket show Kedah FM, juga kita ada cabutan bertuah, dan kita juga ada 200 pendaftaran terawal akan menerima t-shirt eksklusif sajaan ustaz pakaian hari-hari, dan pertandingan timbang bola serta sepakan penalti. Kita juga ada quiz Piala Dunia serta pelbagai permainan interaktif bersama dengan penyampai Kedah FM. Dan kemuncak program ini adalah tayangan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi, sekaligus memberi peluang kepada peminat bola sepak dan menyaksikan detik bersejarah kejohanan yang paling berprestij dunia ini dalam suasana yang penuh semangat bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Dan yang pastinya kami bermula daripada pukul 8 malam tadi sehingga kini, alhamdulillah berpusu-pusu semua pengunjung yang datang untuk sama memeriahkan. Dan yang pastinya juga bukan sahaja kita ada tayangan untuk malam ini, malah juga ada gerai-gerai jualan juga turut bersama. Dan juga yang turut hadir di sini berbagai lapisan masyarakat, dan yang paling istimewa juga ada warga negara dari Palestin juga turut bersama untuk menyaksikan untuk pentas akhir final untuk malam ini. Dan juga turut bersama kita pada malam ini iaitu pengarah penyiaran negeri Kedah Puan Hafizah Idris dan juga Puan Rohani Musa, timbalan pengarah penyiaran negeri Kedah Darul Aman. Dan insyaAllah ketika ini juga sedang berlangsung untuk timbang bola, okay, yang sedang berlangsung di pentas utama. Dan juga kita ada persembahan daripada Young Basker dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang menarik di sini. Dan boleh menampakkan keceriaan dari setiap semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Ada juga student-student dari UUM, ada student-student yang ada dari UDMAP juga turut bersama. Alhamdulillah, apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang turut hadir. Saya pasti bukan di Alustar saja, malah seluruh dunia dan juga seluruh Malaysia ketika ini sama-sama untuk menyaksikan final Piala Dunia FIFA 2026 yang akan malam ini beraksi, iaitu akan kita akan bersama Argentina dan juga Spanyol. Dan insyaAllah sama-sama juga kita akan menantikan bermula pukul 3 pagi nanti. Kita akan terus untuk menyaksikan permainan yang akan bermula. Itu saya dapat kongsikan untuk Hanim dan juga kepada semua pendengar-pendengar setia National FM. Okay, insyaAllah dari kita doakan supaya perjalanan setiap program-program yang berlangsung di seluruh negeri, stesen negeri juga berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan, insyaAllah. Itu saya dapat kongsikan untuk anda semua. Dan Hanim, kalau kata nak tengok nanti, boleh juga buka di TikTok Kedah FM nanti, insyaAllah. Okay,
0: pakat datang ramai-ramai lah kan. Kalau tak datang pun buka TikTok dan apa tu, Kedah FM. Okay, terima kasih untuk laporannya. Baik, DJ Zul.
1: Baik, sama-sama. InsyaAllah teruskan kepada ini ke penghujung nanti, insyaAllah. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam. Itu dia tadi seperti yang saya janjikan kan, kemeriahan daripada Kedah. Kedah FM melaporkan untuk program Piala Dunia FIFA 2026, program Gegar Final Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah. Teruskan keceriaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol

0: Masih lagi dengan kehangatan debaran Piala Dunia FIFA 2026. Kalau di Pulau Pinang, kita ada tayangan big screen final FIFA World Cup at Bertam. Di Kedah ada gegak final Piala Dunia FIFA 2026. Dan kini kita ikuti laporan terus dari Dataran Merdeka bersama Reza di lokasi untuk laporan Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, my name. Gonti ke tu?
0: Gonti lah. Awak dekat sana.
1: Marilah sini, meriah ni.
0: Ya, kita tengok kat dalam TV sebab ada podium belakang nampak apa?
1: Ya, betul.
0: Dataran Merdeka.
1: Betul. Okey, ada. Terima kasih. Di sini juga saya ingin kongsikan seketika bersama dengan anda. Suasana ketika ini sangat meriah di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sempena program Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka di Dataran Merdeka. Alhamdulillah, cuaca ketika ini sangat-sangat baik, memberangsangkan, dan orang dah mula berkumpul dan berkerumun di mana perlawanan yang dinanti-nantikan sejak 4 tahun sekali. Juga pada tahun ini merupakan edisi yang ke-23 dalam sejarah kejohanan bola sepak FIFA. Jadi pasukan negara yang manakah yang bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026 edisi yang ke-23 ini? Jadi sama-sama kita saksikan sebentar nanti jam 3 pagi. Dan peminat bola sepak telah mula membanjiri perkarangan Dataran Merdeka seawal jam 9 malam tadi sebenarnya, sebelum menyaksikan perlawanan akhir. Juga kami bawakan kepada pengunjung untuk menyaksikan konsert Unity.

0: merdeka. Dan kemudian para pengunjung mereka terus berkampung dan berkelah di sini di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara pasukan Spanyol dan Argentina. Para pengunjung juga hadir sebenarnya di sini, tidak kira peringkat umur, dengan memperagakan jersi pasukan pilihan mereka. Bukan saja rakyat Malaysia yang hadir, malah di sini juga turut dibanjiri dan dihadiri penyokong pengunjung juga dari negara luar seperti dari Spanyol, Argentina, Arab Saudi dan pelbagai negara lagi. Jadi kepada anda, hadirlah beramai-ramai. Kepada anda yang berada berdekatan di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Klang dan sekitar-sekitar berdekatannya, jadi kita sama-sama hadir mengimarahkan lagi program kita pada awal pagi ini. Masih berkesempatan untuk anda hadir dan saksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jangan risau, jangan khawatir. Anda boleh layan bola dekat sini sambil membeli kudapan. Sebab apa? Dekat sini tersedia reruai makanan dan minuman serta food truck yang akan buka sehingga selesai program awal pagi ini. Jadi jangan risau kalau anda kelaparan, tak payah tapau. Datang je dengan tangan kosong, bawa badan, bawa diri, kita enjoy the show malam ni. Jadi saya rasa itu saja yang saya dapat gambarkan kepada anda. Jadi saya mengajak dan menyeru kepada anda untuk hadir beramai-ramai. Sebenarnya dah ramai, tapi kita nak ramai lagi untuk kita mengimarakan dan kita raikan 4 tahun sekali Piala Dunia FIFA. Jadi ini tahun ini adalah edisi yang ke-23 secara keseluruhannya. Suasana di perkarangan di Dataran Merdeka awal pagi ini menggambarkan semangat kesukanan yang tinggi dan perpaduan antara penyokong dari pelbagai latar belakang. Semuanya bersatu untuk menyokong pasukan masing-masing dalam perlawanan yang dinanti-nantikan hanya berlangsung 4 tahun sekali. Jadi kita juga berharap satu hari nanti Malaysia akan layak ke Piala Dunia FIFA. Anda juga boleh terus tonton dan saksikan secara langsung, yang mana tidak berkelapangan, yang tidak berkesempatan, boleh tonton dan saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK untuk bahasa Inggeris serta Sukan Plus untuk bahasa Melayu. Dan kalau anda tonton melalui saluran Sukan Plus, anda dapat lihat suasana dan kemeriahan di perkarangan Dataran Merdeka ketika ini di Kuala Lumpur. Ataupun anda boleh terus saksikan menerusi Unify TV dan aplikasi RTM Click, muat turun secara percuma. Betul-betul percuma. Baik, saya kira setakat ini saja gambaran yang saya dapat kongsikan kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM serta suasana di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Baik, kita kembali ke kongsi sama dengan Hanim. Silakan Hanim.
1: Terima kasih Reza. Semangat.
0: Semangat ni.
1: Semangat kan. Saya tengok kat sini je lah.
0: Hanim sokong mana, Argentina ke Spanyol?
1: Saya semestinya sokong Spanyol.
0: Sama lah kita. Spanyol tiap juara lah.
1: Ya, semoga impian kita menjadi kenyataan lah. Okey, terima kasih Reza untuk lapor terusnya tadi. Okey, itu tadi lapor terus daripada Reza dari Dataran Merdeka. Itu sedikit perkongsian kemeriahan, memang sungguh meriah. Bukan saja di ibu kota Dataran Merdeka Kuala Lumpur, juga di program di negeri-negeri. Selepas untuk jam seterusnya akan dibawakan juga kemeriahan langsung dari Terengganu. Nantikan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Persona FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Untuk jam 2 pagi ini, teruskan rasai debaran perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk anda yang ingin bersama menyaksikan perlawanan bersejarah ini di Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka yang sedang berlangsung ketika ini di Dataran Merdeka, masih lagi sempat ramai-ramai kita penuhi ruang, beri sorakan hebat kepada pasukan pilihan kita untuk perlawanan akhir Spanyol menentang Argentina jam 3 pagi nanti. Pendengar-pendengar di luar KL juga pakat datang ramai-ramai memeriahkan program-program negeri sempena Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol menentang Argentina, siapakah yang bakal membawa piala rebutan? Saksikan di RTM, klik saluran Sukan Plus, RTM TV OK dan Unify TV. Hanim di sini terus temani anda dalam Nasional FM, geng burung hantu.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

0: Cinta kita daripada Inka Christie dan Amy Search, okay, menghiburkan anda sebentar tadi. Untuk jam ini saya bawakan kemeriahan program di Terengganu. Mari lepak mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Bersama kita ketika ini di atas talian DJ AI daripada Terengganu FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat penyampai di Nasional FM Hanim. Salam buruh hantu kita malam ni.
0: Ya, buruh hantu kita ya.
1: Bukan kita je sebenarnya, satu Malaysia dan juga satu dunia lah. Kalau akan asli perlawanannya pada belah malam di waktu tempatan pasti semua jadi buruh hantu. Untuk sama-sama saksikan seluruh bagi piala dunia, menantikan siapa sahaja menjulang trofi untuk edisi yang kedua-dua pengajaran. Kalau di Terengganu FM, kita berhenti program Lepak Mama ini. Bukan hari kelamat, tapi sebenarnya awal tadi kami berada di 15 Mayu Bunga. Itu skim besar ataupun cikri disediakan untuk tontonan masyarakat dan 30 cerita kuala tinggal juga daripada dua kuala Terengganu. Itu yang diajak pada pihak Jabatan Lepak Masyarakat. Dan kalau masih kami juga salah satu lokasi ada peluang. Dan ini adalah kami yang kedua terangnya. Itu Al-Tada. Lokasinya menarik, iaitu hamparan pantai Batu Burung. Dan kalau saya nak cerita suasana dan masa saya nak jabat, saya tak berkata mungkin penyak-penyak boleh dengar alunan melodi muzik dan juga kepada hajar yang akan kita saksikan pada jam 3 pagi nanti. Dan pastinya penyokong-penyokong untuk kedua-dua pasukan yang berhasil di pasukan akhir bagi manusia kali ini masing-masing marahkan pasukan itu menjadi juara. Walau macam-macam terlupun di semangat bola yang kita kutu semua, pastinya ADM selaku penyiaran P bagi Piala Dunia FIFA 2026 ini membawakan yang terbaik untuk yang dikongsikan untuk yang berhasil di babakkan dan juga mendapat berada dan juga saya perlawanannya yang akan kita nantikan. Dan juga kalau di Tenggara ini banyak lokasi objek yang dianjurkan untuk melakukan kepada Piala Dunia. Tapi yang paling penting kita satu masyarakat satu kita perasan kita bagi kita terjemahkan dan pastinya kalau hari pun ada pasukan kita ada kan kita tapi dia ada nanti dulu macam-macam akan kata banyak kali cuma yelah pandangan kita yang dibuatkan mesti dan CFP pun ada pandangan-pandangannya ada sejarah tidak sepuluhnya tapi tak apa. Aksi 90 minit itu yang menentukan segala-galanya. Yang penting kita bersama dengan semua saluran APF untuk kesempatan bagi pemodak pentas Piala Dunia untuk edisi yang ke-3. Pagi inilah kepuncaannya. Pagi ini kita nantikan dan itu sama kita kongsikan langsung daripada para pasukan di di Kuala Terengganu. Kembali bersama dengan Hanim di Nasional FM. Silakan.
0: Terima kasih kepada DJ AI dari Terengganu FM untuk program Mari Lepak Mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Memang kita rasa kemeriahannya. Lagi beberapa, baki beberapa minit je lagi untuk perlawanan sepak mula. Jadi untuk anda yang di luar sana, selepas ini kita akan kembali semula dengan laporan terus kemeriahan dari Pulau Pinang untuk kemeriahan tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Let's play football.

0: hati. Bersama kita di atas talian ketika ini DJ Amin dari Mutiara FM untuk lapor terus kehangatan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hanif.
0: Ya, macam mana keadaannya?
1: Umpama terasa seperti subuh lah, masih lagi bersemangat luar biasa. Untuk dan juga pengunjung-pengunjung di komplek Sukan MBIC Bertam kali ini, Hanif.
0: Bagus kan? Bagus orang-orang Penang ni. Semangat. Semangat sukan tu yang paling penting tu kan?
1: Betul-betul. Jadi kalau suka lah untuk saya nak kongsikan Hanif dan juga pendengar-pendengar yang mungkin berada di sekitar Pulau Pinang, masih lagi sempat untuk anda beramai-ramai menyaksikan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia FIFA 2026 di antara Argentina dan juga Spain di kompleks Sukan BSP Pertam ni. Untuk Big Screen kali ni memang luar biasa. Seawal malam tadi, petang pun kita dah mula dah untuk semua para-para penonton dan juga para-para pemain, yang mana kita mulakan dengan sepak penalti bersama-sama pemain. Kita juga bersama-sama untuk program sepakan empat penjuru veteran. Kita juga ada pelbagai lagi aktiviti lain, antaranya PS5 secara percuma. Kita juga ada kejohanan sepak raga 7. Kita juga ada pelbagai jenis jualan makanan. Dan kalau awalnya kita bersama-sama podcast Sport Piala Dunia bersama dua orang figura kita, yakni Yusri Kellah, coach kita, dan juga Faiz Subri antara Tuta Penang FC. Jadi kalau untuk hampa semua yang mungkin terlepas, kita nak menonton, boleh tonton semula di Facebook Live Putera FM ataupun di YouTube Live. Kat situ mereka membincangkan berkenaan dengan taktikal-taktikal dan juga pengalaman-pengalaman mereka berkenaan dengan perlawanan yang akan kita saksikan sebentar saja lagi jam 3 nanti di antara Argentina dan juga Spain. Dan pastinya acara ini non-stop ni. Back to back dengan kita ada hadiahnya, kita ada kahunnya, cabutan bertuahnya. Pastinya juga bersama-sama Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan dan juga Datuk Haji Badrul Amin, Datuk Bandar MBSP. Kita memberikan hadiah terkumpul lebih RM8,000 kepada semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Dan pastinya juga untuk mereka yang hadir dapat melihat ukhuwah di antara dua pasukan, di antara Argentina dan juga Spain, yang mana walaupun kedua-dua pasukan ini ada peminat juga fans dia, tetapi muafakat itu yang luar biasa. Dan pastinya untuk game yang kita nantikan jam 3 nanti, akan kita saksikan bersama-sama Datuk Seri Rizal Marikan. Dan seusai program di Kompleks Sukan MBSC Pertam, kita juga akan terus bersama-sama ride ke Masjid Berdekatan, iaitu Masjid Kepala Batas, untuk kita solat subuh macam Jumaat. Kiranya orang kata dalam keadaan kita bersukaria, dalam keadaan kita layan untuk Piala Dunia yang akhir, game terakhir untuk 2026, sambil-sambil itu juga kita mengejar rohani kita dengan subuh berjemaah di Masjid Kepala Batas. Jadi untuk anda rakan-rakan yang masih lagi berada berdekatan di Bertam, yang mungkin esok cuti ni, esok cuti kena datang sini di Kompleks Sukan MBSC Bertam untuk menikmati dan juga merasai kemeriahan kat sini. Kita anggarkan lebih 1,000 orang yang telah pun hadir membanjiri di Kompleks Sukan MBSC, yang kiranya antara stadium yang tertua hampir 20 tahun juga. Tapi suasananya umpama menggamit jiwa dan juga semangat kita untuk hari ini, Hanif.
0: Bagus kan, orang-orang dekat Pulau Pinang tu sama-sama meriah.
1: Betul ni, betul. Saya pun sebenarnya tak sangka yang datang ini satu family yang datang. Bukannya saya ingat macam lelaki je, tapi tak. Semua datang family dan anak-anaknya tu bila ada padang, mereka seronok boleh bermain bola.
0: Jadi betul,
1: ada kawan kat situ, sangat-sangat meriah dan sangat harmoni.
0: Itulah kan kemeriahan. Kalau ikut dekat setiap negeri ada ni, ada program-program yang dianjurkan ni, betul kan Amin?
1: Betul, betul.
0: Jadi Amin sokong mana tu?
1: saya ni walaupun orang kata berat ke Argentina, tapi hati saya berat ke Spain lah.
0: Sama lah kita kan. Saya kita kalau saya kalau pemain tu Messi, tapi okay, pasukan tu Spain.
1: Alamak, bawa Messi datang Spain lah macam tu.
0: Kan pemain tu pemain tu Messi, pasukan tu Spain. Macam mana tu? Tapi kita masing-masing ada pasukan masing-masing kan. Jadi terasalah kehangatan tu. Sama-sama lah kita nantikan debarannya nanti. Terima kasih Amin.
1: Sama-sama, terima kasih Anin.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia tadi lampu terus dari Mutiara FM dalam tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Kehangatan makin terasa. Berbaki beberapa minit saja lagi untuk perlawanan sepak mula. Ikuti perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui siaran RTM penyiar rasmi melalui RTM. Klik saluran TV Plus, saluran Sukan Plus dan TV OK. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol menentang

0: Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.
1: Debaran perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 semakin memuncak. Tepat jam 3 pagi nanti, ikuti siaran langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM Click. Spanyol bakal berdepan juara bertahan dunia Argentina dalam aksi penentuan yang berlangsung di Stadium New York Chelsea Amerika Syarikat. Pertembungan dua gergasi bola sepak dunia ini bukan sahaja menjadi tumpuan jutaan peminat di seluruh dunia, malah menyaksikan perebutan hadiah kemenangan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Pasukan mana yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $50 juta Amerika? Banyak tu kan? Ha, sama-sama kita nantikan, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Guess I'm

0: Balls. Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Kalau lihat di skrin Sukan Plus ketika ini sedang belum lagi bermulanya, tapi sudah rasa dah kehangatan dia untuk permulaan detik-detik permulaan sukan antara pasukan Argentina menentang Spain. Ketika ini pemain sedang mengambil tempat masing-masing bagi perlawanan sudah bermula nampaknya. Kalau ikutkan dalam siaran langsung di Sukan Plus RTM Kli, anda boleh turut menyaksikannya di situ. Malam ini kita raikan semangat bola sepak dunia sedang berlangsung sekarang ketika ini. Argentina menentang Spanyol merebut perebutan Piala Dunia FIFA 2026. Bila kita sebut pasal Argentina, apa yang terlintas di fikiran? Tentunya Argentina adalah sebuah negara yang penuh dengan legenda, negara yang melahirkan juara tiga bintang di dada mereka, bukan sekadar hiasan tetapi lambang perjuangan, pengorbanan dan sejarah gemilang. Adakah Argentina bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026? Itu adalah pertanyaan dan harapan bagi penyokong tegar pasukan Argentina pada pagi ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

Walau di mana saja anda berada ketika ini, pendengar setia Nasional FM, terima kasih kerana terus setia bersama Hanim dalam masa kita menyaksikan kemeriahan aksi Piala Dunia FIFA 2026 di kaca televisyen ketika ini. Masih juga mendengarkan Nasional FM. Buat anda yang sedang bertugas, semoga segala urusan dipermudahkan dan terima kasih atas komitmen anda. Moga Hanim yang bersiaran ketika ini menjadi peneman anda sehingga jam 6 pagi ini. Buat yang sedang memandu, pandu dengan cermat, utamakan keselamatan, patuhi peraturan jalan raya. Semoga anda tiba di destinasi dengan selamat. Buat anda yang sedang bersantai bersama keluarga di rumah, menyaksikan perlawanan FIFA Piala Dunia 2026 ini, manakah pilihan pasukan anda? Sama-sama kita nikmati semangat kesukanan yang menyatukan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia. Teruskan hiburan bersama Nasional FM. Inilah Geng Burhantu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah.

Sekelip mata kau berubah daripada Lestari sebentar tadi menghiburkan anda. Sekelip mata engkau berubah tapi saya tidak berubah ya. Saya masih setia menemani anda di sini dalam siaran radio, dan juga saya juga dah mula untuk bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kepada yang masuk ke dalam TikTok Live kita sambil-sambil kita tengok bola. Bolehlah kita sembang-sembang dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Saya juga suka untuk kongsikan baru-baru ini tular satu rakaman video memaparkan tindakan tiga wanita melakukan aksi berbahaya menyerupai gaya Superman ketika menunggang motosikal di jalan pintasan Kuantan. Disebabkan video tular itu, ketiga-tiga wanita berusia dalam lingkungan 18 hingga ke 21 tahun telah ditahan pihak polis dan hadir memberi keterangan di bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kuantan. Itulah dia kan. Peristiwa ini menjadi peringatan kepada kita semua bahawa jalan raya bukanlah tempat untuk menunjukkan aksi atau mencari populariti di media sosial. Kepada anda yang keluar untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menaiki motor mungkin bersama kawan-kawan, ada yang konvoi, jangan balik pulang nanti bawa motor tu berhati-hati. Memandu atau menunggang motosikal ketika ini, jadilah pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. Patuhi had laju, pakai kelengkapan keselamatan yang sesuai. Dalam keadaan gelap tu kita dinasihatkan untuk memakai baju yang ada pantulan cahaya tu kan. Sentiasa berhemah di jalan raya. Ingatlah, beberapa saat keseronokan dan tidak berbaloi jika risikonya melibatkan keselamatan dan kehilangan nyawa. Itu peringatan saya ikhlas dari hati kepada anda semua yang menunggang motosikal terutamanya. Teruskan hiburan dengan lagu-lagu yang menarik dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruhantu.

0: Jessica. Facebook National FM sentiasa di hati.
1: Info semasa dan kandungan menarik.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar setia nasional FM. Ketika ini pukul 4.09 minit pagi. Untuk peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, ketika ini pasukan Spain masih lagi kosong, Argentina juga kosong untuk separuh masa pertama ini. Itulah keputusannya. Apa khabar anda di luar sana? Mungkin ada yang dalam perjalanan. Kalau ikutkan keadaan di pusat-pusat bandar di negeri-negeri kan, juga di ibu kota, waktu ini agak sesak sikit lah sebab keadaan orang ramai berpusu-pusu untuk bersama-sama menikmati kemeriahan siaran langsung Piala FIFA 2026. Okay? Kepada anda yang masih dalam perjalanan tu, semoga terus sabar dalam apa juga keadaan. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda. Mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin yang berniaga dah mula bangun untuk siapkan juadah jualan untuk pagi hari nanti. Semoga dimurahkan rezeki, diluaskan rezekinya untuk anda. Sama dalam kita menyiapkan juadah makanan tu, kita ikuti jugalah perkembangan terkini kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. 4 tahun sekali kan, rasanya hari ini adalah hari yang paling meriah kepada ibu-ibu tu yang bangun untuk siapkan juadah. Hari ini bangun bukan keseorangan, bersama-sama dengan suami, mungkin juga ada anak pun ikut sekali bangun. Rasa macam selalu dekat dalam rumah tu kita buat kuih, sunyi rasanya. Hari ini tak, hari ini ada orang pasang TV kan, rasa macam rasa macam kita ni pagi ke dah siang ke kan, rasa macam seronok je hati kita kalau macam tu selalu berteman kita, seronok kan. Macam itulah saya rasa kalau anda menemani saya sehingga ke penghujung siaran. Janji tau, sebab Hanif kat sini janji untuk temani anda hingga ke hujung siaran. Begitu jugalah anda, terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Wow, memori. Kebanyakan pendengar-pendengar geng Burung Hantu meraung new voice. Waktu ketika ini minit ke-53, kedudukan masih lagi 0-0 antara Argentina dan Spanyol. Kedua-dua pasukan masih lagi berhati-hati mencari rentak permainan. Nampaknya Argentina terus berusaha menguasai tempo dengan gerakan pantas dan hantaran kemas kepada pihak lawan. Tapi lawannya adalah Spanyol, satu pasukan yang terkenal dengan corak permainan berasaskan penguasaan bola dan kesabaran membina jaringan dari bawah. Jangan main-main. Persoalannya sekarang, apakah corak permainan yang bakal dipamerkan Spanyol selepas ini bagi merebut mata pertama antara kedua-dua pasukan? Inilah persoalannya kepada anda yang di luar sana yang tidak dapat menyaksikan perlawanan ketika ini, atau mungkin yang sedang memandu, fokus saja kepada pemanduan. Hanim akan temani anda dan akan memberi info terkini perkembangan perlawanan dua pasukan hebat ini antara Argentina menentang Spanyol pagi ini dalam Piala FIFA 2026. Setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nampaknya sehingga ke saat ini kedudukan masih lagi 0-0 antara Argentina dan Spanyol dalam aksi perlawanan Piala Akhir FIFA 2026. Tapi daripada pemerhatian waktu pagi ini, kelihatan Spanyol, Spain dilihat cukup berbahaya kerana setiap kali merampas bola, corak serangan balas mereka juga begitu pantas dengan hantaran yang kemas dan larian pemain-pemain di bahagian hadapan sentiasa menguji pertahanan Argentina. Nampak agak sibuk keadaan di depan palang gol Argentina. Banyak serangan yang dilakukan oleh Spanyol nampaknya. Mungkin ada strategi tertentu yang dibincangkan untuk memenangi Piala Dunia kali ini daripada pihak Spanyol. Kita nantikan, mungkin akan terjawab debarannya sebentar sahaja lagi. Kalau mengikut sekarang adalah masuk minit ke 69. Apapun keputusannya, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: merecek lah lagu-lagu dia kat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Nampaknya dah masuk ke jam terakhir dah saya menemani anda daripada pukul 12:30 malam tadi. Kalau ikut dari pemerhatian 90 minit pertama masih lagi 0-0 antara perlawanan Piala Dunia, perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol menentang Argentina. Tina masih lagi debaran siapakah yang bakal menjuarai pertandingan akhir kali ini. Itulah masih lagi 0-0 untuk jam yang terakhir perlawanan ni. Debaran semakin terasa, kedua-dua pasukan masih berusaha mencari gol untuk menjadi pemenangnya lah kan. Masing-masing hanya mampu untuk mengubah corak permainan di atas padang. Setiap hantaran, setiap terjahan dan setiap peluang kini menjadi semakin penting. Kesilapan yang kecil boleh mengundang padah. Itulah sentuhan apa yang digunakan untuk menyudahkan perlawanan pagi ini. Sama-sama kita nantikan. Ini adalah minit-minit yang sangat getir lah kan, kalau yang menyaksikannya di saluran Sukan Plus melalui RTM Klik juga kan. Itulah kepada anda yang tidak berpeluang untuk mengikuti perlawanan ini, Hani masih lagi di sini akan menyampaikan info terkini berkaitan perkembangan perlawanan yang sedang berlangsung antara Spanyol menentang Argentina. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وحدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم فحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. آمين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما بالبأس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat mati Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sihat insyaAllah. Alhamdulillah. Yang pertama, dan marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah dengan limpah kurnianya, dengan izinnya. Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan urusan kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita hadir ke masjid, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita pahala berlipat kali ganda insyaAllah. Mudah-mudahan. Yang kedua, alhamdulillah, kita juga bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala mudahkan lagi urusan kita dapat kita bersama-sama duduk seketika dalam majlis ilmu. Jadi muslimin, muslimat, hadirin, hadirat mati Allah, insyaAllah pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita di dalam kitab Nasahihul Iman, nasihat-nasihat agama yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Yang mana pertemuan kita yang lalu, pada bulan lepas, kita ada bicarakan berkenaan dengan tanda ma'rifah, tanda kenal Allah, bagaimana kita nak mengenali Allah. Antaranya, kita refresh sikit, kita ulang sedikit. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, iaitu tanda ma'rifah. Ma'rifah ni apa? Kenal Allah. Tanda seseorang itu kenal Allah, maka disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, waqila an harakatu ta'ah dalilul ma'rifah kama annal harakatal jismi dalilul hayah. Apa maknanya? Waqila, dan dikatakan tanda-tanda orang yang kenal Allah, harakatu ta'ah dalilul ma'rifah, iaitu pergerakan ketaatan, pergerakan ibadah, dalilul ma'rifah, itu tandanya dia kenal Allah. Kama annal harakatal jismi, seperti mana harakah bergeraknya tubuh badan kita ni, mata melihat, tangan, kaki, telinga mendengar dan sebagainya. Dalilul hayah, itu buktinya dia hidup. Au kama qal, ataupun seperti seumpama katanya. Jadi bila kita faham di sini apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, tanda orang yang kenal Allah, kata pengarang, harakatu ta'ah dalilul ma'rifah, iaitu pergerakan ketaatan kita itu adalah tandanya kita kenal Allah. Yakni disebutkan, iaitu perbuatan taat seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah tanda dia kenal Allah. Orang yang kenal Allah, maka lihatlah pada ketaatannya. Semakin banyak dia melakukan ketaatan, itu tandanya dia kenal Allah. Dan semakin payahnya melakukan ketaatan, susahnya nak buat baik, nak beribadah, sikitnya, itu tandanya dia sikit kenal Allah SWT. Dan sebab itulah diajarkan kepada kita, iaitu awaluddin ma'rifatullah. Ha, kan, perkara yang pertama dalam agama itu adalah kenal Allah. Kenal Allah. Ha, bagaimana Allah Ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya melalui baginda Nabi SAW. Ha, yang pertama iaitu apa? Kenal Allah terlebih dahulu. Ha, kan, awaluddin, perkara yang pertama dalam agama, ma'rifah. Ha, iaitu kenal Allah. Allah Ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya melalui lisan Nabi SAW selama 13 tahun. Ha, ada surah dia panggil Suratul Makkiyah. Ha, itu semua cerita tentang ma'rifah, kenal Allah. Ha, Allah Ta'ala yang memberikan rezeki, Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk, ha, Allah Ta'ala menciptakan langit, bumi, ha, menciptakan perkara-perkara ghaib, syurga, neraka, pahala, dosa. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, kenal Allah dulu. Nampak? Maka selepas itu baru diturunkan Suratul Madaniyah, perintah. Ha, jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, iaitu apa? Ha, pergerakan ketaatan kita itu adalah dalilnya kita kenal Allah. Ha, orang yang kenal Allah, dia akan membuahkan hasil, iaitu cinta kepada Allah. Tuh, orang dulu kata apa, tak kenal maka tak cinta. Ha, kan? Macam mana kita mengatakan kita cinta Allah padahal tak kenal Allah. Ha, kan? Ha, seseorang itu jatuh cinta kepada seseorang sebab apa? Sebab kenal. Ha, kan? Kita juga akan, kita kalau kita kenal Allah maka dia membuahkan hasil cinta kepada Allah Ta'ala. Bila cinta kepada Allah, dia sanggup melakukan apa sahaja untuk Allah Ta'ala. Ha. Jadi sebaliknya, bagaimana dia mengatakan dia cinta kepada Allah sedangkan dia tak kenal Allah? Macam mana dia katakan dia boleh berkorban untuk Allah Ta'ala padahal tak kenal Allah? Orang yang kenal Allah, dia sanggup buat apa sahaja untuk Allah Ta'ala. Dia sanggup bangun 2/3 malam. Kenapa awak bangun? Sebab saya kenal Allah. Ha, kan? Dia sanggup berzikir sebanyak-banyaknya, menyebut kalimah Allah, zikrullah. Lidahnya banyak menyebut nama Allah Ta'ala daripada nama makhluk. Ha, lidahnya banyak menyebut tentang akhirat daripada banyak menyebut tentang dunia. Sebab apa? Sebab kenal Allah. Ha, itu kalau orang yang kenal Allah, dia jatuh cinta dengan Allah. Ha, kan? Seperti mana kata baginda Nabi SAW, kan? Kata Nabi, antara tiga pembuktian cinta yang sejati, nak tahu kita ni cinta sejati, maka lihat pada tiga perkara. Antaranya yang pertama, iaitu apa? Ikhtiaru kalamu min kalami ghairi. Dia sentiasa menyebut namanya daripada nama orang lain. Ha, maksudnya apa? Kalau kita cinta pada Allah, pastikan lidah kita ini banyak menyebut nama Allah daripada ahli keluarga kita. Andainya kita cinta kepada Nabi SAW, pastikan lidah kita ini banyak menyebut nama Nabi daripada ahli keluarga kita. Dan lidah itu dimenafsirkan tentang hati kita. Ha, sebab itu ulama ajar kepada kita, kalau kita duduk di depan ulama, maka kena jaga lisan. Ha, kan? Kalau kita duduk dengan ahli ma'rifah, orang yang kenal Allah, maka jagalah hati. Ha, sebab apa? Bila kita duduk dengan seseorang ni, kita dah tahu dah hati ni cenderung pada mana. Ha, itu kalau kita dengar kan, orang dulu kata apa, kita ni dengan ahli ulama kena duduk diam. Ha, jangan banyak cakap. Kan? Kalau banyak cakap kan, nanti dia boleh scan. Kalau dah dengar tak payah scan, bukan scan dosa, dah tahu dah perangai ni macam mana. Nak tahu, tengok pada lidah ni. Ha, bukan suruh keluarkan lidah dapat tahu kan. Ha, kan? Kita duduk dengan Allah Sayyidina Muhammad, contohlah kalau kita ada sahabat gitu, kita duduk dengan sahabat ni tak habis-habis cerita pasal bola je. Ha, jadi kita dah tahu dah memang dia cenderung hatinya dengan bola, walaupun dia tak pandai main bola. Ha, ni kalau kita belajar dalam metod dakwah kan, kalau kita nak masuk dalam dunia orang, contohlah kita nak tegur budak kecil sedang melakukan benda yang tak baik. Ha, tengok dia sering cerita tentang apa? Cerita tentang bola. Masuk cerita tentang bola, barulah berikan nasihat. Ha, tu panjanglah ceritanya kan.
1: Allahumma

Di akhir siaran saya untuk hari ini untuk segmen Geng Burung Hantu. Ketika ini perlawanan akhir untuk Piala Dunia FIFA 2026, penyokong Spanyol terutamanya boleh tersenyum lebar ketika ini kerana Spanyol berjaya mendapatkan satu mata ke depan mendahului Argentina pada ketika ini. Tibalah penghujung siaran saya untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan saya juga di dalam TikTok Live Nasional FM yang menemani saya daripada pukul 4 pagi tadi. Saya sudah bersiaran selama 6 jam daripada pukul 12.30 malam tadi. Pelbagai perkembangan terkini berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 nampaknya berakhir sudah perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Hari ini menyaksikan Spanyol menentang Argentina dengan 1-0. Masih lagi tak habis rupanya. Kehangatan kalau ikutkan di sini adalah minit ke 115. Masih lagi beraksi Argentina cuba untuk mendapatkan mata. Ini adalah waktu-waktu kecederaan ni kan. Semoga kemenangan dapat diperolehi. Masing-masing mengharapkan kemenangan bagi pasukan masing-masing. Tapi waktu sekarang ni masih lagi Spanyol mendahului Argentina. Sama-sama kita ikuti siaran di saluran Plus untuk perkembangan lanjut berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, juga disampaikan sebelum saya mengakhiri siaran ini, disampaikan waktu solat bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini. Waktu subuh adalah pada pukul 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan ibadah fardu subuh untuk yang beragama Islam. Okey, selepas ini Iz Azlan akan menemani anda dalam Tiga Suara Nasional FM. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana bersama dan memilih Nasional FM sebagai teman setia anda. Saya tinggalkan anda dengan satu kata yang mana kekalahan, kemenangan yang sebenar bukan hanya diukur melalui piala yang dijulang tetapi juga melalui semangat, disiplin dan rasa hormat yang kita tunjukkan dalam setiap perjuangan. Saya Sharifah Hanim, saya Ayah Kamal mengundurkan diri untuk hari ini. Geng Burung Hantu edisi 20 Julai 2026. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu dan keridaanmu, seberat timbangan arasmu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin, wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Fabulacia. Faham ya, Fem?
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah saudara, baru saja tadi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat jam 5.54 minit pagi. Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.
2: Jadi ini iman Pahang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesibukan hidup, apa yang kita dahulukan? Adakah kerja, telefon ataupun solat? Sabda Nabi SAW ketika ditanya amalan yang paling utama, Nabi menjawab solat pada waktunya. Imam Nawawi menyatakan menjaga waktu solat adalah tanda keimanan. Kalau kita boleh jaga masa untuk meeting, kenapa kita tak boleh nak jaga masa untuk solat? Kenapa kita tak boleh nak spend masa untuk nak solat? Solat bukan sekadar kewajipan, ianya adalah pertemuan dengan Allah. Jangan lewatkan, jangan tangguhkan. Kerana siapa yang menjaga solat, Allah akan menjaga hidupnya.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: solat berdepan dengan Allah Ta'ala, kuasa yang maha hebat, Tuhan yang maha agung. Kita datang duduk atas jadah nak berdepan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baju kita bersih ke tidak? Pastikan tuan-tuan kita bersihkan baju kita. Kalau ada comot-comot kat benda tu, ya, nak kalau kita semayang tengah orang dah. Ni kau baju mengalah ke bawah rimah, nak cika orang sebelah ke semayang. Pakai baju apa baru balik menoreh. Tak ni nak lazol berbalik ke rumah apa tukar-tukar baju. Tak ke muntah orang. Kita pastikan penampilan lahiriah kita, zahir kita bagus bila berdepan dengan Allah. Pakaiannya kemahnya, wanginya, semaknya, rambut sikat rapi, pakai songkok, pakai kopiah kalau ada. Itu makna kita beradab dengan Allah daripada sudut penampilan diri kita.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wal-tayyibatu lil-tayyibina wal-tayyibuna lil-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maksudnya, lazimnya perempuan-perempuan yang jahat adalah untuk lelaki-lelaki yang jahat, dan lelaki-lelaki yang jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat, dan sebaliknya, perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka, iaitu yang baik itu adalah bersih dari tuduhan buruk yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat. Mereka yang baik itu akan beroleh pengampunan dari Allah dan pengurniaan yang mulia. Surah An-Nur ayat 26.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bersua lagi kita di dalam ruangan tazkirah. Saya menyambung lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan siapakah manusia yang paling baik. Hadis yang kelima, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Hadis riwayat Ibn Hibban, hadis nombor 4177. Berbuat baik kepada ahli keluarga adalah merupakan sunnah daripada Nabi SAW, kerana baginda SAW menunjukkan contoh teladan kepada kita, di mana Nabi sangat memberi perhatian dan sangat caring kepada ahli keluarga. Rasulullah SAW tidak pernah memukul isteri-isteri baginda. Nabi sangat prihatin kepada segala permasalahan yang ada pada keluarga baginda. Justru kita sebagai umat Islam hendaklah mengambil contoh teladan daripada baginda SAW di dalam hidup berkeluarga. Suami mempunyai tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Isteri mempunyai tanggungjawab sebagai ibu dan juga isteri kepada suami. Anak-anak mempunyai tanggungjawab di dalam keluarga untuk mentaati kedua ibu bapanya. Maka di dalam ahli keluarga itu, semuanya berperanan dan berfungsi dengan sebaik-baiknya untuk kita mendapatkan keluarga kita sebagai keluarga yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi menjadikan rumah tangga kita sebagai baiti jannati, rumahku syurgaku. Semua orang mengimpikan rumahku syurgaku. Maka semua kita mesti berbaik-baik di antara ahli keluarga. Anak-anak mesti menghormati, mengasihi dan juga meletakkan ketaatan kepada kedua ibu bapa. Bapa bertanggungjawab kepada anak-anak. Ibu juga menurunkan kasih sayangnya kepada anak-anak. Kita tidak mahu berlaku sebagaimana banyak kes yang ada sekarang ini. Di dalam satu keluarga, ibu bapa mendera anak-anak, manakala anak-anak pula menjadi biadab dengan kedua ibu bapa. Lari dari rumah, tidak balik untuk bersama dengan keluarga, bercakap dengan kata-kata yang kesat kepada kedua ibu bapanya. Manakala ada juga ibu bapa yang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada anaknya. Ini adalah merupakan satu fenomena yang sepatutnya tidak wujud kepada kita umat Islam. Kerana baginda SAW telah memberikan teladan kepada kita untuk menjadikan semua ahli keluarga adalah orang yang saling hormat menghormati. Anak-anak mesti ingat kedua ibu bapa lah yang bersusah payah untuk membesarkan mereka sehingga mereka dapat bersekolah, mereka dapat meneruskan pengajian dan akhirnya menjawat jawatan dan seterusnya menjadi dewasa. Manakala kedua ibu bapa juga, dia kena ingat sesungguhnya tanggungjawabnya yang besar untuk memastikan zuriatnya adalah zuriat yang insya-Allah membawanya juga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita berdoa mudah-mudahan supaya Allah memberikan zuriat kita zuriat yang benar-benar qurratu ayn sebagaimana yang diajar. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurratu ayn waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kepada aku sejuk mata hati aku apabila melihat isteri-isteri dan zuriatku, dan jadilah mereka orang-orang di kalangan orang-orang yang bertakwa. Jadi apabila kita melihat keluarga kita, mesti ianya qurratu ayn, sejuk mata hati. Ibu bapa tengok anak sejuk mata hati, anak-anak tengok ibu bapa sejuk mata hati. Bukannya terbalik, ibu bapa tengok anak serabut perut, anak-anak pula tengok ibu bapa serabut perut juga. Macam mana kita mau menjadi baiti jannati? Sudah barang tentulah akan berantakan keluarga itu. Dan di antara perkara yang paling utama dalam menjadikan rumah tangga kita baiti jannati ialah mematuhi segala titah perintah Allah SWT. Yang paling utama sekali titah perintah yang patut dibuat, semua ahli keluarga itu mesti menunaikan kefarduan solat. Maka mari kita jadikan keluarga kita semuanya bersolat. Bapa solat, mak solat dan anak-anak solat. InsyaAllah Allah akan memberikan ganjaran yang besar kepada anggota keluarga kita, dan dapatlah keluarga kita menjadi
keluarga yang disebut sebagai rumahku, syurgaku, insya-Allah. Sekadar itu untuk hari ini. Moga-moga kita mendapat manfaat daripada hadis yang saya bacakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu,
1: Mami,
2: Mak,
3: Umi,
4: Mama,
3: Bonda.
0: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
1: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
2: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
3: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
4: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
5: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah hadiah.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.

0: Akhbar, kita nak tahu juga kan apa cerita hari ni penutup untuk Piala Dunia 2026.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
2: Tajuk Utama Akhbar.
0: Okey, baik. Kita nak mulakan berita yang dipetik dari Berita Harian Online. Okey, ini di Kelantan.
3: Kota Baharu.
0: Okey, seorang ketua polis balai OCS di Kelantan ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan berhubung dakwaan menerima rasuah membabitkan wang kurang RM1,000 Malaysia. Okay. Menurut sumber, pegawai berpangkat Sarjan Major berusia lingkungan 40-an itu ditahan pegawai SPRM kira-kira jam 2 petang dan penahanan susulan satu laporan dibuat baru-baru ini oleh seorang lelaki tempatan. Okay. Okay, dan Ketua Polis Kelantan Dato' Mohd Yusof Mohd ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu namun belum menerima maklumat penuh mengenai kes itu.
3: Okey, satu buat rasuah ni lah. Ni pengajaran untuk kita eh. Kecil ke besar amount rasuah tu,
0: hukuman tetap sama.
3: Tetap boleh dibawa ke muka pengadilan sebenarnya.
0: Okey, baik.
3: Sebab selalu kita dengar RM100,000,
0: RM200,000. Yang ni kurang RM1,000. Kurang RM1,000 eh.
3: Okey, kita ke Perak sekejap. Hari ni, seorang lelaki warga emas kerugian RM150,000 selepas terpedaya dengan penipuan pelaburan yang menggunakan nama syarikat sukan terkenal dari hujung September tahun lalu sehinggalah kini. Dan Ketua Polis Daerah Kampar, Superintenden Muhammad Nazri Daud berkata, pesara berusia 67 tahun itu menekan pautan berkaitan pelaburan yang ditawarkan melalui sebuah laman media sosial sebelum dimasukkan ke kumpulan Telegram.
0: Okey.
3: Sekarang ni memang banyak kat Telegram.
0: Betul.
3: Kadang-kadang tiba-tiba ada wujud Telegram hantu pasal.
0: Tiba-tiba kita ada dalam satu grup. Lepas tu ramai-ramai komen dan bahayalah.
3: Dalam Telegram ni masa tertarik dengan iklan pelaburan itu kerana menjanjikan pelanggan lumayan setiap bulan dan membuat transaksi wang ke akaun bank peribadi diberikan suspek berjumlah RM130,000 dari September 2025. Lama ni kena
0: scam ni.
3: Sampai Jun lepas dan itu kenyataan tentang kes ini lah. Dan Muhammad Nazri berkata mangsa ingin mengeluarkan modal dan keuntungan pelaburan pada awal bulan ini namun suspek mengarahkannya untuk membuat berapa transaksi sehingga 20
0: nak dapatkan nak keluar duit kena bayar pula
3: kena
0: lagi.
3: Kena bayar duit.
0: Dari situ dah
3: macam beli duit tau.
0: Tak fahamlah.
3: Tak jauh daripada kita semua dan ini pengajaran untuk bukan saja yang nak pencen ataupun sedang pencen tapi yang yalah muda-muda ni pun ada kena scam.
0: Ya, ada je.
3: Tapi target mereka lebihnya kepada sasaran ini.
0: Yalah, fulus banyak.
3: Mesti.
0: Okey, ni kita beralih ke Pulau Pinang. Kan?
3: Pulau Pinang ke?
0: Yelah, Georgetown.
3: Bukan.
0: Okey, sini saya baca Georgetown kat bawah ni. Tapi ni berita dunia eh?
3: Betul, awak kena baca kat sini.
0: Okey, baik. Okey, faham?
3: Fahamkan dulu.
0: Okey, sebuah feri yang membawa 116 penumpang terbalik di luar pantai Guyana. Pada Ahad menurut media tempatan. Okey, dan setakat ini sekurang-kurangnya 53 orang berjaya diselamatkan selepas feri itu terbalik berhampiran Ayen Pun ketika dalam pelayaran dari Georgetown ke Port Kaituma menurut laporan berkenaan. Saya jadi ni berlaku
3: ini,
0: di
3: saya petik ni sebab dia viral kat media sosial sebenarnya.
0: Kan
3: tak pernah kita tengok satu penyelamatan yang macam ni kan.
0: Betul.
3: First time tengok eh. Okey, ni tengah trending juga berkaitan dengan feri penumpang terbalik ni.
0: Baik.
3: Seterusnya kita beralih ke Istanbul ataupun ni sebenarnya berkaitan dengan Iran dan juga Amerika Syarikat yang masih lagi terus bergolak berkaitan dengan tenaga atom mereka lah, iaitu pertubuhan tenaga atom Iran pada Ahad memaklumkan bahawa serangan Amerika Syarikat menyasarkan loji kuasa nuklear Dukovin yang masih lagi dalam pembinaan di barat daya negara itu. Dan serangan ke atas kemudahan nuklear aman yang tertakluk pada pengawasan antarabangsa adalah pelanggaran undang-undang antarabangsa bahasa yang jelas.
0: Okey.
3: Kita tahulah kalau perang ni

0: Undang-undang ni macam dah tak pakai.
1: Betul.
2: Dan selain daripada itu, pertubuhan itu bagaimanapun tidak mendedahkan butiran lanjut mengenai kemungkinan kerosakan akibat serangan berkenaan. Sekali kenyataan itu dikeluarkan ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak susulan serangan yang dilancarkan Amerika Syarikat ke Iran. Manakala Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap kemudahan dan pengkalan yang didakwa digunakan oleh tentera Amerika Syarikat di beberapa negara di rantau berkenaan. Biasalah, dia akan jadi cari apa yang penting untuk dimusnahkan ataupun untuk melemahkan tentera kedua-dua negara ini.
1: Baik, kita beralih.
2: Orang kata dua negara berperang, negara lain yang jadi
1: yang terkenalah kesannya kan. Yeah. Baik, kita beralih ke berita sukan.
2: Saya baca ni, awak baca World Cup lah.
1: Awak janganlah.
2: Ini kali tak akhir. Awak baca World Cup tahun ni. Okay, hilang fokus jadi punca utama kegagalan beregu lelaki profesional negara Gozife dan juga Nur Izzuddin yang melangkah ke pentas final terbuka Jepun semalam. Mm-hmm. Nur Izzuddin mengakui mereka berada di landasan tepat untuk mencabar gandingan nombor satu dunia dari Korea Selatan iaitu Kim Won-ho dan juga Si Seong-jae. Namun beberapa kesilapan selepas rehat set penentuan memberi ruang kepada lawan mengasuhi baki perlawanan. Sebenarnya demam Piala Dunia dah tutup semua sukan ni. Tapi tak apalah, kita kongsi juga kepada anda berkaitan dengan keputusan badminton pasukan negara kita. Dan last sekali, perjalanan beregu lelaki profesional negara terhenti di separuh akhir terbuka Jepun selepas tewas dalam pertarungan 3 set di tangan gandingan nombor 1 dunia yang saya nyatakan tadi, iaitu Kim Won-ho dan juga Seong-jae.
1: Okey, dari Korea Selatan
2: Okey. Pematan kali terakhir 2026 sebut pasal World Cup. Kita tak sebut dah depan ni. Pasukan kita 3-4 je.
1: 3-4 je. Okey lah.
2: Untuk yang 1-2.
1: Spanyol menjulang trofi Piala Dunia buat kali kedua. Selepas menewaskan juara bertahan. Argentina 1-0 lah dalam asi final di Stadium MetLife. Baru je tadi. Dan jaringan tunggal perlawanan dihasilkan Ferran Torres dalam masa tambahan minit ke 106. Selepas Argentina terpaksa beraksi dengan 10 pemain, susulan kad merah diterima Enzo Fernandez. Jadi tahniahlah sekali lagi kan. Pastinya hari ni merupakan hari peminat-peminat meraihkan. Memang sampai malam ataupun ada seminggu ke?
2: Baju dia merah ke oranye sebenarnya.
1: Nampak macam merah.
2: Kan, merah-merah ke oranye macam tu.
1: Macam itulah.
2: Okay lah. Tak apa-apa pun, hari ni yang Argentina memang panas linga.
1: Panas lah. Sabarlah, biasalah tu.
2: Sebab apa sukan lain pun kena kat merah sebelum ni. Referee macam berat sebelah kan. Abu nak rasa ke agak final tu.
1: Baik, jadi biasanya apa orang kata spekulasi kan, anak emas FIFA kan. Tapi hari ni terbuktilah
2: emas pun tu harga.
1: Okey, baik, kejap lagi kita akan ikuti utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM. Dan
2: kita akan ada 3 jam lagi bersama dengan anda sehingga 10 pagi. InsyaAllah anda akan bertemankan saya Saifullah Harun Sulaiman
1: dan juga saya Ana Emida.
2: Murai pagi
1: Sempoi.
3: Hidup ini bukanlah tentang mereka yang berbuat baik di hadapanmu, namun tentang mereka yang tetap setia di belakangmu.
4: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil FM je lah. Nak minum apa, bang?
2: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
1: Amboi, abang. Bukan main ya order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
2: Awak ni, bah. Jangan kuat-kuat. Malulah saya.
3: Tak apalah, dek. Tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
4: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.
5: Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Titik malang buat La Albiceleste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baru bola sepak dunia. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjiri pekarangan dataran Merdeka bagi menyaksikan pertembungan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan melalui skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersama dengan program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati siaran percuma acara sukan terbesar dunia itu.
1: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru, termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan Tunai Ramah SDR dan sumbangan Asas Ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
2: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya telah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Sebesar Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Tegas beliau, kerajaan sentiasa berusaha membantu rakyat melalui pelbagai inisiatif bagi mengurangkan beban kos sara hidup. Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara hari ini.
3: KWSB itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pensin, dana pensin, ada panel pelaporan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita, tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas Datuk Sri Anwar, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
3: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik penyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menelajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat Sabtu lepas. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu sebanyak 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan telah didaftarkan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, susulan peluasan mekanisme subsidi diesel bersasar ke wilayah berkenaan. Mengulas berkenaan kad fleet, Dato' Armizan berkata, penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesah supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidy.
4: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap, JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI agar tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
5: Ada aktanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia 2026 bukan sekadar mencuri tumpuan di atas padang, malah turut diwarnai kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ketibaannya di Stadium MetLife bersama wanita pertama Melania Trump disambut Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun apabila wajahnya dipaparkan di skrin gergasi, sorakan bercampur tepukan dan ejekan bergema di seluruh stadium. Presiden berusia 80 tahun itu turut diberi peluang melihat dan menyentuh trofi Piala Dunia sebelum perlawanan bermula. Dalam peristiwa itu, Malaysia berhasrat menjadi tuan rumah Piala Dunia, kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu bukan sekadar menganjurkan kejohanan, malah mahu melihat skuad Harimau Malaya layak beraksi sebagai wakil Asia Tenggara. Beliau menyorakan harapan itu ketika menghadiri program tayangan akhir Piala Dunia dan semarak subuh di Bangil Square 2. Luar negara. Seorang anggota tentera Amerika Syarikat maut ketika menjalankan operasi memusnahkan bahan letupan daripada sebuah drone Iran yang ditembak jatuh di utara Iraq. Insiden itu menjadikan jumlah anggota tentera yang disahkan terbunuh meningkat kepada 17 orang sejak Amerika Syarikat dan rejim Israel melancarkan siri serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan dua lagi anggota tentera terbunuh dalam satu insiden di Jordan pada Jumaat. CENTCOM turut mengesahkan sisa mayat yang masih belum dikenal pasti turut ditemukan di lokasi kejadian dan proses pengecaman sedang dijalankan. Pasukan penyelamat menemukan 7 individu yang terselamat selepas sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar Indonesia. 18 lagi mangsa masih hilang. Media tempatan memaklumkan kapal penumpang kayu yang membawa 78 penumpang itu dilapor karam Rabu lalu. Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipah. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyelenggaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas.

10 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

teruskan berhibur dengan lagu-lagu terbaik bersama Murai Pagi. Ana dan Harun teman anda hingga pukul 10 pagi nanti. Murai Pagi.

0: Eh, Ana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sufi. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sufi and Pahang FM.

0: sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: 1, 2, 3, go.

0: Okey, 7.28 minit pagi. Kembali bersama dengan Murai Pagi.
1: Sempoi, buat apa-apa nak kusut? Kalau benda boleh sempoi kan?
0: Betul, sempoi je lah.
1: Untuk penyokong-penyokong Argentina, kalau lampu merah tu bukan menganjing. Dia rasa macam
0: itu stop, stop.
1: Itu stop pagi ni memang dia macam yalah kan, perasaan tu masih lagi bengang. Sabar, tenang.
0: Ada ada yang anak yakin lah setengahnya kan, baik aku tidur je semalam.
1: Betul-betul. Biasanya macam tu.
0: Biasanya lah macam tu lah kan.
1: Yang kalah macam tu.
0: Ataupun oh siap baik aku tidur. Antara dua lah.
1: Bola sepak ni ingat sampai ke ofis sekalipun dia hanya bola sepak. Janganlah sampai bermusuh-musuh ni kan.
0: Sampai nak gaduh-gaduh buat apa?
1: Sampai uji air kalau
0: yo,
1: buat
0: apa? Allah Rabbi.
1: Alhan!
0: Bukan Alan. Ya, Alan dah tak ada. Dah balik Norway dah.
1: Okay, tak apa. Seterusnya kita nak cerita pasal motivasi pagi ni.
0: Ya, betul. Okay. Hari ni Encik Mazlan akan berkongsi berkenaan dengan perlunya ada sikap rendah diri.
1: Okay. Menang ni, ingat. Menang kita. Terlalu nak open.
0: Okay.
1: Menang penasik tu 1-0.
0: Adalah. Okay, jadi perlu ada sikap rendah diri dalam hidup kita ni, yeah, kan. Buat apa nak meninggi diri
1: lah kan? Kadang-kadang kita contoh kalau dalam pekerja ni ada orang kata anugerah APC.
0: Okay.
1: Walaupun anugerah tu benda yang orang yang orang suka, orang sanya, tapi ingat kadang-kadang ada orang hati.
0: Ya, betul.
1: Janganlah terlalu orang kata nak menunjuk-nunjuk kan. Syukur je lah dengan apa yang Tuhan bagi tu.
0: Betul-betul. Setuju. Sebab kadang-kadang ada ada je yang dapat tapi buat-sebuat senyap. Sebab apa tau, risau benda ni lah.
1: Risau benda-benda macam ni. Orang dengki ni dengki lagi bahaya ni pada penyakit kanser.
0: Betul?
1: Lagi bahaya.
0: Setuju? Baik, jadi jom kita ikuti rancangan terapi jiwa yang diterbitkan oleh M. Bala.
2: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan terapi jiwa.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah perlunya kita mempunyai sikap rendah diri. Jadi, apakah yang saya maksudkan dengan sikap rendah diri ini perlu adalah pertamanya, kita mestilah bersedia untuk sentiasa belajar ataupun sentiasa bersedia untuk memperbaiki diri kita. Dengan erti kata lain, kita tidak berpuas hati dengan apa yang kita ada. Dari masa ke semasa, kita sentiasa meningkatkan ilmu ataupun meningkatkan pengetahuan kita agar kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi di masa hadapan. Yang keduanya adalah rendah diri. Di sini saya nak utarakan adalah kita tidak berasakan diri kita ini sentiasa betul ataupun kita berasa ego. Bermakna apa yang kita buat, apa yang kita cakap, perkatakan, semuanya adalah betul. Tidak begitu ya tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang pandangan kita ataupun cadangan kita itu tidak tepat, tidak betul. Jadi dengan mempunyai sikap rendah diri ini, kita mestilah sentiasa bersedia untuk belajar. Dan yang keduanya adalah kita mesti elakkan diri kita ini merasakan kita ni di satu pihak yang sentiasa betul. Tidak ada yang salah pada diri kita. Jadi cubalah elak daripada mempunyai dua sikap negatif tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi untuk menjadi seseorang ataupun pekerja yang lebih baik ini, kita mestilah mempunyai sikap rendah diri. Jadi itulah yang saya nak kongsi pada pagi ini bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kita berjumpa lagi di waktu yang sama besok. Assalamualaikum dan terima kasih.
2: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh M. Bala.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.

0: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak naklah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish, ish, ish. Kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

pagi yang happening, pastinya bermula dengan kicauan Murai Pagi Ana dan Harun. Dengarkan Murai Pagi setiap Isnin pukul 6 hingga 10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM. Murai Pagi.

0: Okey, 7.56 minit pagi. Sekarang ni kita nak ikuti ya laporan cuaca untuk hari ini, Isnin 20 Julai 2026.
1: Ya, betul. Hujan ke, panas ke, kan?
0: Ha-ha.
1: Kita akan bersama dengan rakan setugas kita dari Map Malaysia untuk negeri Pahang seketika.
0: Okey, kita nak bersama dengan Encik Helmi. Silakan Encik Helmi.
2: Assalamualaikum dan selamat
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang bersama saya Muhammad Almi bin Muhammad Sani, pegawai petugas pada pagi ini. Kita melakukan tinjauan cuaca pada pagi ini di mana hujan di beberapa tempat melibatkan daerah Kuantan, Lipis dan juga Jeranta. Manakala bagi lain-lain daerah dijangkakan tiada hujan. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dijangkakan berlaku melibatkan hampir ke semua daerah dan dijangkakan akan berterusan hingga ke malam nanti. Bagi keadaan pada laut pula, angin bertiup dari arah selatan dengan kelajuan angin 30 km/jam dan ombak setinggi 1.5 meter. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini. Kembali bersama Pahang FM.
0: Okey, itu dia Encik Helmi daripada Pejabat Meteorologi Negeri Pahang.
1: Okey, anda pun boleh check sebenarnya ramalan-ramalan cuaca di negeri masing-masing, bukan hanya di Pahang saja, seluruh Malaysia, apakah yang sedang dibincangkan, apakah juga sebenarnya ramalan-ramalan yang utama didahulukan untuk tahun 2026 ni. Sebabnya keseluruhan ramalan itu pun dah ada dia punya schedule sebenarnya.
0: Okey,
1: kan? Monsun bila, orang kata kemarau bila, kan? Anda boleh check terus, lebih mudah di telefon anda, download saja My Cuaca secara percuma.
0: Okey. Baik, kejap lagi kita akan masuk jam yang ketiga.
1: Ya, betul.
0: Dan sekejap je, eh?
1: Yang ketiga ni, yelah, dah 2 jam kita cakap kita nak minum air lah. Saya akan minum kopi dengan anda.
0: Untuk saya akan pagi. Minum maca.
1: Okey. So, sambil kita minum, kita ada tajuk yang dah pun kita pilih.
0: Ya. Yeah.
1: Ini saja nak duga hawa nafsu masing-masing, kesanggupan masing-masing.
0: Okey.
1: Soalan kita kepada anda untuk hari ni. Lagi sanggup rumah besar tapi kawan sekerja memang toksik. Memang toksik, eh. Dia punya
0: label. Tapi rumah besar.
1: Tapi rumah besar.
0: Okey, rumah besar.
1: Besar dia.
0: Tapi kawan sekerja toksik. Okey.
1: Ke pangkat tinggi di tempat kerja?
0: Memang paling tinggi
1: lah. Memang paling tinggi. Kalau pengarah, atas pengarah lagi.
0: Atas pengarah lagi.
1: Rumah pengarah.
0: Okey, besar-besar.
1: Tapi ramai benci, ramai tak suka.
0: Aduh.
1: Depan-depan dia macam
0: Abas.
1: Mana kau lagi sana? Kalau awak?
0: Okey. Kalau saya lah. Pangkat tu saya tak kisah sangat. Saya lagi suka rumah besar.
1: Saya tak percaya lah awak tak kisah
0: pangkat. Betul, saya tak kisah pangkat. Saya suka rumah besar.
1: Awak suka rumah besar. Tapi sanggup bekerja dengan orang toksik sekeliling ni?
0: Sanggup, dah 7 tahun. Oi, berani mati. Baik. Tak ada lagu roja.
1: Saya lagi sanggup kerja pangkat lah.
0: Awak kerja pangkat?
1: Saya tak suka. Yang penting pangkat saya tinggi.
0: Okey, tapi tiap kali pemilihan saya paksa awak tau untuk pangkat tu.
1: Tengok jugalah pangkat untuk apa yang lain.
0: Arun, setiap pangkat yang besar tu mestilah datang dengan kerja yang banyak. Itulah sebabnya pangkat tu berbeza.
1: Tapi soalan ni kita ajukan kepada anda semua. Rumah
0: mana
1: besar,
0: yang anda
1: tapi
0: pilih?
1: Tapi kawan sekerja toksik ke pangkat tinggi tapi ramai
0: yang tak suka.
1: Bukan sahaja pekerja kan? Tapi mungkin orang taman anda tak suka.
0: Tak suka jirai juga? Weh, bahaya lah. Dah lah dekat tempat kerja bos. Dia ingat kat taman dia bos. Hello, kita ada AJK, okey?
1: Pegawai je kurang. Kereta nak pakai flat VIP. Contoh.
0: Kereta dua nombor. Macam.
1: Kereta dua digit. Lagi sanggup
0: Lagi sanggup yang mana. Okey, baik. Kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita masuk dalam maca ke kopi. Okey, terus dengar Pahang FM.
1: Satu pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم ربنا تقبل منا